0: Oh, Bujur.
1: Itu pertama kali tuh di situ hari Jar, di belakang Mandiri Jar.
0: Nyaman. Tapi
1: gue. Gue kita aja deh. Mau ketawa aja gue.
0: Bukannya gimana-gimana. Dulu memang bukan di sini. Ada Jalan Bali dulu, benar.
1: Iya, benar. Kalau di Jalan Bali benar.
0: Itu awal-awal.
1: PT Radio kita tuh di situ tuh.
0: Baru Jalan Bali benar. Dapat hibahan rumah gede nih.
1: Di sini lah. Ya,
0: kantor bagus nih. Pindah sini kita sekarang.
1: Benar.
0: Gak pernah pindah-pindah lagi saya itu. Jadi gimana nih, Sa? Kamu setuju belakang Mandiri?
1: Saya mau enggak setuju juga, saya malas juga ya klarifikasi tadi kan. Karena kayak ya udah deh Bang, buruan deh. Kerja gitu.
0: Saya juga mau kerja juga gitu masalahnya. Ditungguin
1: sama buat abangnya, terima kasih udah ini anterin kopi saya ya.
0: Tapi kita dari kamera baju tuh kayak warnanya sama gitu ya.
1: Iya kayak denim on denim ya.
0: Iya, ya Allah. Udah mulai ini kemeja 1000 nih saya.
1: Kemeja 1000, bentar lagi 2000.
0: Ya ya ya ya. Salam suara. Terima kasih buat kamu yang udah request ya tadi di WhatsApp juga, tadi ada Niken, ada Nisa juga. Terus juga ada Zaini, terus juga ada Lisa. Ada Tika, terus juga ada Molly.
1: Yes.
0: Terus juga ada Nefwen.
1: Nefwen. Siapa?
0: Namanya Nefwen. Keren banget
1: Nefwen. Nefwen Anjani. Iya, iya. Abis ini kita bakal gabung. Kita bakal ajakin kamu gabung di Ngobras. Nah, jadi jangan dia kemana-mana, tetap bersama Sisa dan Hirzan. Yap.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di Request Suara Seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
4: Indonesia. Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara di jam 8 sampai jam 9 seperti biasa Hirzan dan Aksaiza menemani kamu dengan Ngobras, ngobrol bareng tuy.
1: Ngobrol bareng sehat.
0: Ngobrol bareng sagu sehat. Nah, jadi kadang dalam satu hari itu semangatnya tuh kan naik turun ya.
1: Bener banget lagi.
0: Ada kalanya baru bangun udah pengen balik tidur. Ada yang udah tidur pengen balik lagi bangun.
1: Iya gitu ya. Bener sih ya.
0: Tapi ada juga momen dimana entah kenapa energi langsung full.
1: Mood lagi bagus-bagusnya.
0: Yes, rasanya semua terasa bisa dijalani dengan sepenuh hati.
1: Nah kalau kamu pasti punya dong, kayak misalnya apa ya, satu lagu andalan yang bakal kamu dengerin di saat lagi ngapain gitu ya misalnya, tapi langsung bikin mood kamu tuh balik lagi.
0: Betul, atau misalnya lagu ini memang menjaga mood kamu untuk tetap naik terus gitu ya.
1: Betul, boleh di 0811 993 atau di live TikTok kita di @iswara.pc.
0: Kita tungguin sampai jam 9 pagi.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kembali lagi nih ngobras, kita ngobrolin tentang
1: lagu.
0: Lagu favorit kamu. Kalau sekarang saya kayaknya yang lagi bikin saya semangat itu memang benar-benar
1: Nona ya.
0: Itu udah kemarin. Yeah. Itu yang pas
1: jalan-jalan. Tulus Teh Hijau.
0: Tulus Teh Hijau. Yeah, yeah, yeah, walaupun yeah, sebenarnya enggak relate sama aku ya, tapi kayak musiknya aku banget aja gitu yang sekarang.
1: Aku suka sekarang bagian rap itu loh, Sa. Unik. Mungkin
0: gitu kan. Mungkin. Aku memang tak bisa.
1: Kayak dangdut dangdut gitu kan, Sa. Iya kan, Sa? Iya, Sa. Kayak ada sentuhan-sentuhan kayak Melayu-melayunya.
0: Ada ngait-ngait-ngaitnya
1: gitu loh. Itu kalau dari Slipe Band nyanyi saya yakin bagus banget.
0: Pasti kayak
1: gitu
0: deh, kayak dia.
1: Mungkin na na na na na na na. Gitu kan kalau dari Slipe Band saya yakin bagus banget nyanyi itu ya.
0: Apa semua orang suruh cover aja ya. Slipe Band suruh cover, Juicy Lucy suruh cover. Pasti warnanya beda-beda tuh. Tapi tetap
1: India juga.
0: Tapi tetap pasti Tulus tetap di hati ya enggak sih?
1: Di hati kita semua.
0: Di hati pembernya.
1: Berarti lagi seneng lagu ini ya saya. Ini ngejaga
0: lagi,
1: mood banget ya.
0: Lagi ngejaga mood karena kalau saya tuh lebih suka depannya sebelum lagi intro itu loh. Intronya tuh ngenakin banget.
1: Okay.
0: Suka banget saya. Jadi kayak betah aja. Jadi saya sambil abis mandiin anak saya tuh,
1: yeah,
0: saya puterin tuh pakai speaker kan di kamar. Oh, udah tuh repeat sampai 6 kali kemarin loh. Tulus itu saya yang nyumbang loh 6 kali loh di Spotify.
1: Tulus tuh, Tulus denger tuh. Saya nyumbang kamu
0: kali,
1: tuh.
0: 6 kali ya.
1: 6 kali lagunya diputerin.
0: Sama satu pakai sound di TikTok. Ya ampun, minta dihargai segitu ya banget ya.
1: Iya, iya. Kita kan berhak meminta penghargaan itu, Sa. Kenapa enggak boleh
0: saking
1: juga.
0: Saking sukanya ya. Tuh, kalau Hirzan, ntar kita tanya Hirzan ya.
1: Saya besok aja saya mau pulang tuh. Semoga betul berangkat.
0: Kakak Rafif udah lama nih.
1: Gabung kan nih Rafif nih? Oh, belum. Masih malu-malu, masih malu-malu. Kita tungguin aja ya.
0: Gimana nih ya?
1: Lagi keluar kota kan. Kemarin katanya perjadian kan.
0: Lama banget ya? Seminggu udah ya?
1: Setahun kayaknya dia. Oh. Bukan perjadian mas, pindah namanya mas.
0: Itu namanya hijrah.
1: Mutasi itu namanya mas.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Lagu apa sih yang bikin kamu semangat menjalani keseharian kamu? Kasih tahu dong.
1: Saya ada sih yang bikin saya semangat, lagunya upbeat sih.
0: Upbeat.
1: Tapi ya tadi karena saya suka lagu popeng kan, lagu musik popeng kayak gitulah. Bisa dibilang popeng itu. Ada band namanya No Pressure. Judulnya
0: enggak ada tekanan dong
1: ya. Iya, kan ya, No Pressure. Say You Say.
0: Say You Say. Yeah,
1: Say You Say itu.
0: Oke, oke. Oh, suka.
1: Karena temponya cepat aja dan bentar aja, kayak 1 menit 2 menit gitu lagunya. I don't think anymore. Na na na na na na na na na na na na na na. Harusnya ada. Atau lagunya ini seru sih ya. Kalau lebih nambah semangat, lagunya Green Day yang Holiday gitu.
0: Tahu enggak? Tahu.
1: Oh, harus download sih lagunya, enggak banyak. Tolong download ya tuh. Itu sih sama lagunya kalau Indonesia. Saya suka banget tuh kemarin tuh sempat dengerin beberapa waktu tuh ya, saya ulang terus lagunya dari Crosshead. Berdiri Teman.
0: Berdiri Teman.
1: Tak usah
0: berdiri
1: berharap.
0: Berdiri.
1: Temannya, oh, berdiri. Ya. Teman yang lain juga berdiri.
0: Bagus berarti. Berarti kepemimpinannya bagus.
1: Bagus itu, bagus memang.
0: Ya, semua.
1: Iya, siap katanya.
0: Kamu kalau kita ngomongin drakor kemarin tuh yang
1: Teach You Listen.
0: Itu
1: kamu episode berapa, Sa? Episode berapa udah kamu?
0: Aku guru yang
1: 4 deh. 4.
0: Guru yang ya, guru yang mamahnya ngelapor ke badan pengawasan itu. Terus badan pengawas pada datang ke sana, terus untung dia enggak sempat. Guru itu, tapi aku enggak tahu yang guru TK.
1: Iya, yang ya. Di-chatin terus kan?
0: Yang itu di-chatin terus.
1: Iya, udah belum.
0: Belum, baru permulaan saya nontonnya.
1: Oh, baru opening, baru opening.
0: Oh, itu.
1: Itu yang di TK kan?
0: TK.
1: Iya, yang masuk kecil lah ya. Gurunya yang muda cantik itu kan?
0: Benar. Nah, terus itu bisa-bisanya sih itu ngantiin jadi guru.
1: Terus dia minta nomor kan?
0: Oh, yang
1: minta nomornya kan gitu. Nah, terus abis dari situ. Jadi kalau sahabat suara juga nih sambil dengerin, sambil nonton drakor kesayangan kamu kayak Teach You Listen gitu ya. Episode berapa yang paling kamu suka nih sahabat suara?
0: Teach You A Listen.
1: Itu ya? Itu ya? Itu ya judulnya?
0: Iya betul. Teach You A Listen. Lesson.
1: Teach You A Listen.
0: Pokoknya kalau kamu udah nonton,

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ya ampun, masih di Suara Banjarmasin 90.1 FM, Suara Warga Indonesia. Ada Glenn Fredly dengan kisah Romantic. Ini adalah salah satu lagu yang batuk saya. Enak banget ya, Rizan.
1: Iya nih, mau gak? Kita makan buah biar sehat, Sa.
0: Biar sehat, iya. Biar pencernaannya bagus. Dan katanya semangka ini juga bagus ya.
1: Karena semangat kakak.
0: Nah, itu udah. Bikin kita harus bikin lagu tentang semangka deh.
1: Semangka yang dalam. Semangka yang dalam. Biar apa? Biar senang. Semangka. Ih, bagus banget packagingnya sekarang ya.
0: Bagus banget.
1: Iya, saya lagi ini Sesa mau kayak mau setiap pagi makan buah gitu. Oh. Karena saya nih ngeluh terus kan, kata mama saya, kamu ini banyak ngeluh katanya. Sudah berubah aja hidup saya, mulai hidup saya.
0: Iya.
1: Buah sih emang udah jarang banget gitu ya. Makan buah gitu ya. Ini kita. Oh my god.
0: Buah semangka. Ini bisa bikin semangat kakak. Dan kombinasikan juga dengan lagu-lagu yang oke. Ya.
1: Aduh.
0: Kayaknya saya mau puterin It Gitaf yang
1: tadi aku sebelum pagi.
0: Iya kayaknya. Itu kayaknya bagus banget ya untuk semangat kakak hari ini ya. Kita coba untuk puterin.
1: Siapin itu ya.
0: Yang lama di sindang.
1: Iya. Nah. Tapi ya sahabat suara ya, memang pertama kali lagu ini rilis ya, Sedia Aku Sebelum Hujan nih, wah. Positif vibes itu dari pendengarnya luar biasa sih ya, Sa ya.
0: Benar.
1: Katanya terima kasih Kak It Gitaf sudah membuatkan lagu ini.
0: Wow.
1: Ini aku banget sama pasangan aku.
0: Wow.
1: Bahkan tren TikTok kan video jadul-jadul berapa puluh tahun ya kan.
0: Oh, bener.
1: Dengan keluar pasangan lagi, yang tetap ada
0: lagi,
1: gila sih.
0: Bahkan Habib Jafar sempat juga nih ngulik tentang lagu ini.
1: Oh, dikulik
0: kayak
1: beliau
0: ini
1: ya.
0: Ini tuh sebenarnya tentang hubungan manusia. Tentang hubungan manusia, tentang bagaimana Tuhan gitu. Yang selalu hadir di tengah-tengah kita dan selalu memaafkan kita, selalu menyambut kita gitu.
1: Betul.
0: Terus ada yang bilang juga, Sedih Aku Sebelum Hujan ini seperti pohon-pohon yang selalu

0: Macam
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.

0: dari Wings Food.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Di Suara Penjermasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Keisha Lefronka ya, aku bukan dia, jangan paksa-paksa aku jadi dia.
1: Tolong jangan masuk saya dong.
0: Maaf dong gitu ya. Hari ini kamu sarapannya apa nih Hirzan?
1: Ini semangko.
0: Semangko dan wonogiri ya.
1: Ini wonogiri. Bener ya? Wonogiri. Wono. Saya iya lagi, saya lupa namanya.
0: Wonogiri dong.
1: Tapi sumpah ya, ya sayang.
0: Ayam kali ya.
1: Gara-gara saya nanti nonton drakor. Saya kan suka mimian ya. Saya ngeliat mereka tuh makan-makan itu kayak
0: kepengen kan?
1: Di mana ya, di sini ya?
0: Di Circle.
1: Circle?
0: Oke.
1: Serius?
0: Itu banyak semua jenis ramen ada di situ.
1: Bilangan gimana? Dimasakin apa gimana?
0: Masak sendiri.
1: Di sana?
0: Ada ininya, air panas.
1: Air panasnya. Coba aja. Telurnya juga. Itu kan kayak ditutup sebentar.
0: Iya, enak banget.
1: Saya pengen banget.
0: Gimana ya? Jarok sudah gak sabar nih.
1: Astagfirullahaladzim, yaudah Jarok. Ya deh. Gituin, kita lagi ngobrol loh Jarok. Masa dipotong, spesial buat kamu lepaskan diriku.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care.
4: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant. Loon, where elegance begins.
5: Ini dia, aku Viva. Inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
8: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Tanpa sadar ya Herzen, setelah saya hitung-hitung waktu, bulan ini tuh, bulan Juli ini tuh adalah tepat satu tahunnya anak saya tuh lahir. Jadi ini setahun.
1: Kan kemarin ngobrol, aduh saya kan mau lagi mau banyak belanja nih Jan, buat apa sa? Anak saya ulang tahun, lah lupa, kan baru gajian kemarin.
0: Iya kan?
1: Bulan ininya lupa, mau lucu dong.
0: Jadi kayak
1: lucu banget orang.
0: Udah bulan ini tuh dia tuh bakal setahun,
1: genap
0: setahun,
1: ya.
0: Kayaknya wah inget yang, aduh cepet banget ya.
1: Ya.
0: Maksudnya cepet banget dari yang masa saya, aduh sakit pinggang janana. Sakit pinggang janai, melihat di aplikasi guys saya kayak, sudah syukuran ini si Rubin udah syukuran ini sampai dia lahir. Abis itu dengan mode tidak kadang kau guring sampai hari ini masih kadang tapi kau guring juga. Sebenarnya dia nggak ganggu ya di tahun-tahun yang udah hampir setahun ini, dia tuh sebenarnya nggak pernah ganggu tidur saya. Cuman saya yang kayak mode rutinitas gitu.
1: Iya.
0: Nah jadi saya kebangun. Udah kebangun tuh pancat mata saya sama suara ya. Jadi mau tidur lagi susah, akhirnya ngedrakor lah. Akhirnya this you listen nyambung lagi.
1: Akhirnya so, tonton ya.
0: Ada yang bilang episode 7 katanya yang
1: emang seru sih, itu emang seru sih. 7.
0: Tapi memang saya bagus banget sih ini film tuh kayak ngebedah awal mula semua kenapa bisa jadi serusak ini gitu.
1: Dan itu sah, dan itu diambil dari komiknya Korea.
0: Bener.
1: Manhwa kan namanya. Kalau kalau Jepang kan manga.
0: Iya.
1: Ini manhwa.
0: Kalau Indonesia
1: comic egg.
0: Kalau di Arab menjadi wajah.
1: Betul ya. Jangan. Iqra. Baca. Iqra, bacalah.
0: Bacalah gitu. Ya sahabat Sur. Habis ini kita bakal
1: saat ya,
0: balik saati. Lagi.
1: Betul.
0: Maura enggak ada hari ini.
1: Maura enggak balik-balik soalnya nih.
0: Kayak ikut umrah sama orang
1: tuanya. Iya, oh iya. Maura lah tiba-tiba lah bucap anak antar mama jam berapa. Ika mah bilang mau tulak mau.
0: Nuh, jangan ika mumpet aja.
1: Ih, mamanya tak cak menangani kita aja lah. Menyambat sesani penyarikan aja. Galak. Hei, Mama Maura, assalamualaikum. Mungkin dalam perjalanan dengerin kita. Saya satu enggak galak.
0: Tapi
1: brandingannya doang.
0: Iya,
1: biar kelihatan. Dia kan ini cewek yang kalem baik banget. Jadi sengaja biar apa? Biar cowok-cowok pada takut.
0: Betul.
1: Karena nah, udah punya suami.
0: Bener.
1: Poin pertama itu.
0: Yang kedua, Mama, biar Maura nurut sama saya.
1: Karena kami pengen Maura ngikutin apa kata kami.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Kesehatan itu investasi, bukan sekedar rutinitas. Mari jaga pola makan, gaya hidup, serta kesehatan mental bersama Sehati. Sehat bareng Iswara.
0: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita ada di Rabu Sehati.
1: Yes.
0: Sehat bareng Iswara.
1: Sehati itu seperti biasa ya kan ngobrol tentang mungkin kamu ini punya keluhan-keluhan gitu ya. Tapi hari ini kita libur dulu sama ahli medis gitu ya. Jadi hari ini kita ahli nujub aja. Jadi hari ini Aksesa dan Irzan akan ngobrol tentang autoimun sahabat suara. Nah. Dimana autoimun itu kan ibaratnya ya, apa ya? Ini kondisi dimana sistem pertahanan tubuh yang seharusnya menjaga kita, yang harus jadi pahlawan di tubuh kita,
0: malah menyerang.
1: Nah, jadi ini dilansir dari Alo Dokter.
0: Alo Dokter itu. Alo Dokter.
1: Maura nih ngantuk banget
0: katanya. Salah nih.
1: Alo Dokter ya.
0: Kemalaman nih.
1: Betul. Nah, jadi katanya autoimun ini terjadi.
0: Dilansir lagi. Harusnya
1: ketinggalan. Ketika sistem imun keliru mengenali sel sehat sebagai ancaman sehingga memicu serangan terhadap jaringan tubuh sendiri.
0: Nah, untuk lebih lanjutnya sahabat suara, bagaimanakah autoimun ini menyerang hampir semua bagian tubuh. Dan berbagai jenisnya juga. Nanti kita akan coba bahas dan ulik lagi.
1: Yes.
0: Jadi kamu jangan kemana-mana, kita dengerin dulu Afghan Lenggang Puspita.

0: Afgan Lenggang Puspita nemenin pagi kita nih di suara seru ya. Kenapa?
1: Enggak, nih saya baru sadar ternyata ini licin banget, handphone saya terlalu bagus dia bisa jalan sendiri.
0: Iya ya, aduh.
1: Eh sahabat suara, kita ngomongin autoimun ya.
0: Benar. Jadi
1: ini sedikit cerita ya. Kebetulan ya, pasangan saya itu punya adik perempuan. Ya. Nah, adik perempuannya ini ada autoimun.
0: Oh iya.
1: Cuma enggak tahu autoimunnya apakah ada tier-tiernya atau kelas-kelasnya gitu ya, yang parah stadium gitu ya. Kalau bahasa kedokteran kan stadium gitu ya. Nah, enggak tahu tuh saya. Jadi mungkin dari penjelasan ini akan kita cari tahu ya sahabat suara. Di mana sampai sekarang katanya para ahli sebenarnya masih terus meneliti penyebab pasti autoimun. Jadi bukan karena seseorang kurang menjaga kesehatan atau makanan makanan tertentu. Ini dilansir dari Cleveland Clinic, autoimun muncul karena gabungan banyak faktor. Keturunan, genetik itu masuk sah. Terus perubahan hormon, infeksi tertentu. Wah ini saya lagi, kebiasaan merokok. Lailahaillallah. Hingga paparan lingkungan yang diduga bisa menjadi pemicu. Wih, bahkan lingkungan juga ya.
0: Dan perempuan ternyata lebih sering mengalami autoimun dibandingkan laki-laki.
1: Nah kan saya bilang tadi, kebetulan adik pacar saya itu perempuan.
0: Dan para peneliti menduga hal ini berkaitan dengan hormon dan cara kerja sistem imun perempuan yang memang lebih aktif. Tapi bukan berarti laki-laki bebas beresiko ya.
1: Ini kan yang bilang sering mengalami. Enggak,
0: yang gitu. Penting jangan langsung panik kalau ada anggota keluarga yang punya autoimun. Faktor keturunan memang bisa meningkatkan resiko, tapi bukan pasti akan mengalami penyakit yang sama. Tapi yang kalau yang saya perhatikan secara awamnya, saya perhatikan di sekitar saya, kemudian ada juga beberapa orang-orang yang suka lewat di sosial media saya tuh, rata-rata kayak biasanya awalnya tuh mereka punya alergi dulu tuh.
1: Nah itu, betul gak?
0: Jadi alergi dulu terus kayaknya meningkat gitu ya.
1: Iya.
0: Akhirnya kayak ujungnya tuh ke autoimun. Saya ngeliatnya ternyata begitu diperiksa ternyata
1: autoimun.
0: Kamu udah kena autoimun yang ini, gini. Terus apa ya, kalau gak salah Cantika GAC tuh juga ngalamin.
1: Makanya GAC istirahat dulu nih. Mungkin. Kan enggak tahu ya, saya
0: jadi, alasan pasti. Saya lupa. Nanti kita cari kalau Cantika tuh ngalaminnya apa. Cuman dia tuh suka muncul psoriasis kalau dia.
1: Apa itu, Sak?
0: Nanti kita jadi dia kayak
1: ruam-ruam gatal-gatal gitu ya.
0: Kayak eksim, tapi kalau eksim kan kayak luka-luka gitu ya. Kering luka gitu kan. Kalau itu kayak gitu juga, cuman bisa di kepala, di sini.
1: Oh, kembang peluh gitu ya.
0: Tapi kalau kita kembang peluh kan dikit-dikit.
1: Iya, iya, kan? Maksudnya kayak bentukan kembang peluh cuma lebih parah gitu ya.
0: Iya, jadi dia tuh kayak apa ya? Kayak kering
1: kurang
0: kayak gitu, tapi di sini.
1: Bayin kita nih. Kalau kulker nih suara.
0: Jadi kalau misalnya apa ya? Kalau imunnya lagi drop banget atau keluar tuh. Psoriasisnya.
1: Apalagi dia kalau lagi stres ya.
0: Bener.
1: Kesiannya, ya
0: tapi
1: Allah.
0: Kayaknya psoriasis juga enggak semua juga yang kena
1: autoimun.
0: Autoimun.
1: Nah, itu. Ini mungkin kebetulannya. Bener. Kak Cantika dari GAC ini.
0: Ada terus Ashanti juga katanya autoimun juga. Lumayan banyak sih. Terus ini.
1: Iya kan rata-rata perempuan gitu ya, rata-rata.
0: Selena
1: gitu
0: Gomez ya. Kan juga, tapi dia kenanya lupus tuh.
1: Lupus
0: tuh kita cari lagi nih. Pasti nanti ada penjelasan habis ini ya sahabat suara. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Aksesor dan
1: Hirjan Anggoro. Ini dia Andira, Raja di hatiku.
0: Hati gua.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Yap, sahabat suara, kita akan kembali lagi ngobrol di Sehati tentang bagaimana autoimun ini menyerang sistem kekebalan tubuh.
1: Betul.
0: Ya, pada manusia seperti itu ya. Nah, sahabat suara, gejala autoimun itu ternyata juga bermacam-macam.
1: Yes.
0: Dan ternyata autoimun itu kan 1000 wajah gitu ya katanya ya. Jadi bisa lebih dari 100 jenis.
1: Oke.
0: Nah, ini ada Cleveland Clinic. Jadi ada beberapa keluhan yang paling sering muncul seperti tubuh cepat lelah, nyeri sendi, pegel-pegel, pembekakan, kulit kemerahan, sampai demam ringan yang datang dan pergi. Okay. Salah satu jenis autoimun yang cukup dikenal masyarakat adalah lupus. Nah,
1: okay.
0: Selena Gomez tadi. Lupus ini bisa menyerang banyak organ sekaligus seperti kulit, sendi, ginjal, paru-paru, bahkan jantung.
1: Waduh.
0: Ada juga rheumatoid arthritis yang menyerang sendi sehingga tangan atau lutut terasa nyeri dan juga kaku.
1: Oke.
0: Okay. Nah, lalu ada psoriasis yang menyebabkan kulit menjadi merah dan bersisik sampai vitiligo yang membuat warna kulit berubah karena sel pembentukan pigmen ikut diserang sistem imun. Jadi, si vitiligo ini ya Hirzan ya, kita lahir bisa aja nih normal warna kulitnya kayak gini, terseranglah autoimun, itu jadi belang-belang. Misalnya kulitnya jadi lebih putih
1: gitu. Berarti albino tuh masuk dong?
0: Kalau albino kan dari
1: lahir ya, dari lahir ya.
0: Nah, kalau vitiligo kan dia, saya pikir tuh vitiligo tuh lahir langsung bercak-bercak gitu.
1: Datang nggak ya?
0: Nggak bisa juga dia. Misalnya sekarang lagi oke. Beberapa di tahun yang dia menjadi dewasa tumbuh. Itu bisa. Itu udah banyak yang cerita juga di sosial media ya sahabat suara bahwa dia nggak nyangka ternyata dia jadi vitiligo. Jadi di sininya putih, di sininya.
1: Saya tahu tuh. Gitu. Oh, saya ada ketemu orang di jalan kayak gitu.
0: Bener. Nanti bisa rata semua gitu loh. Bisa juga kayak awalnya dia mungkin kulitnya sawo mateng ya.
1: Terus
0: perubahan warna kulit misalnya lebih putih. Terus akhirnya ini.
1: Semuanya ya?
0: Gitu.
1: Aduh.
0: Kayak gitu, jadi merata begitu.
1: Cukup bikin takut juga ya saya autoimun ini ya.
0: Takut banget. Waktu zamannya lupus dulu, kalau sekarang tuh kan orang udah banyak yang aware, terus banyak yang sharing juga.
1: Ya, soal lupus ini ya.
0: Soal lupus ini. Dulu tuh lupus tuh kayak, wah ini sih kayak penyakit
1: parah
0: yang
1: nih,
0: udah parah
1: nih.
0: Banget nih gitu kan. Karena emang bikin sangat gak nyaman gitu. Jadi apalagi apa ya dulu ya, mama saya bilang tuh kalau lupus tuh kalau udah ada gambar kayak butterfly di sini katanya itu udah bahaya katanya.
1: Itu bahkan dari bentuk itu bisa jadi penilaian ya saya.
0: Bener. Tapi saya nggak pernah ngeliat tuh yang bentuk butterfly di
1: wajah itu ya.
0: Itu seperti apa gitu. Nah itulah pokoknya kayaknya bagus juga ya kita cari tahu tentang penyakit-penyakit seperti ini, bukannya ibaratnya ngedoain sesuatu yang kayak kita takutnya gimana-gimana.
1: Betul.
0: Tapi kan ini kita butuh info gitu.
1: Nah, jadi kata dokter tuh biasanya gak langsung menyimpulkan juga sih sebenarnya.
0: Iya, karena susah ya. Maksudnya sampai ada keputusan bahwa oh kamu autoimun tuh
1: gak bisa semudah itu sahabat suaranya. Jadi ada perlu riset dan lain sebagainya gitu ya. Harus pemeriksaan fisik, tes darah, bahkan pemeriksaan penunjang lainnya supaya diagnosisnya benar-benar tepat.
0: Betul.
1: Terus salah obat ya
0: kan? Salah obat, salah-salah deh kita. Aduh susah nih kayak gitu.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Bersama Irza dan juga Aksa Isha Putri menemani sahabat suara kembali ya. Ini Irza sama Sesa itu ya masih mempertanyakan gitu ya, kok bisa ya orang itu terkena autoimun. Tapi setelah dibahas sama peneliti, bahkan bilang itu masih banyak faktor dan masih menjadi bahan pembelajaran juga untuk para peneliti gitu. Apakah ini memang genetik yang seperti apa, obatnya seperti apa, kan masih dicari tahu gitu kan ya. Cuma kan autoimun ini saya tahu ya, beberapa penyakit itu ada yang gak bisa dihilangin, tapi bisa dikontrol gitu dengan ya tadi pola hidup yang sehat.
0: Jujur, ya biar kan? Dia nggak gampang kambuh kayak gitu. Itu walaupun sih ada juga sih yang harus disuntik apa ya, steroid atau apa gitu.
1: Macam-macam lah gitu ya.
0: Itu saya. Tapi alhamdulillah. Nah kadang-kadang kalau disuntik steroid ada yang akhirnya itu dampaknya atau efek samping itu berbulu mukanya.
1: Berewokan gitu ya.
0: Anaknya baby Romeo, sahabat suara itu juga yang paling kecil tuh kena autoimun juga. Aduh, tapi sekarang katanya udah berangsur-angsur udah sangat membaik.
1: Alhamdulillah.
0: Karena alhamdulillah cepet ketahuan ya, jadi cepet ditanggulangi. Nah, jadi kalau ngerasa mulai agak ada yang aneh, seperti dokter-dokter yang sudah pernah datang
1: ke sini,
0: jangan dikena-kena. Yeah. Tulak aja dulu ke dokter. Yeah,
1: jangan nunggu kayak sampai lebih 3 hari bahkan katanya. Bener.
0: Kan. Cek darah, ya medical check up tuh penting lah.
1: Betul,
0: ya.
1: Setahun sekali
0: kata dokter. Bener. Gitu sih.

0: suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Boleh minta waktunya sebentar, Kang?
5: Mau tahu rahasianya dong, Kang Arman. Udah mondar-mandir terus sana-sini kok, nggak ada tepar-teparnya sih.
4: Iya, Kang. Emangnya nggak capek apa?
6: Wait, ini nih. Sini deh, gue kasih tahu rahasia gue biar stamina tetap on. Anti-tepar. Ini dia, Sofresh. Baru minyak angin aromaterapi pertama dengan real essential oil. Oleh Sofresh Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah lewat. Soalnya, Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system, bikin hangatnya strong pisan, tahan lama. Loh.
5: Sorry.
6: Lagi liputan gini kok, pusing dan masuk angin. Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya.
5: Grrr, beneran fresh loh.
6: Jelas dong, ingat pokoknya mah. Jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Karena semua bisa anti tepar dengan Sofresh.
0: Badan seger bugar. Grrr.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: pemilik rindu ya. Ya,
1: siapa yang lagi rindu nih sahabat suara gitu kan ya. Jadi kalau kamu lagi rindu, yuk kirim-kirim salam, karena kita akan buka kirim salam juga pastinya buat kamu. Terus juga nih ya, menginformasikan juga gitu ya, bahwa tentang autoimun tadi, buat kamu yang apa ya, yang mungkin gitu ya, yang punya autoimun, coba dari sekarang gitu ya, dipilih makanan hidup, makanannya untuk hidup baik ke depannya kan.
0: Iya, yes, setuju banget. Pokoknya semuanya kita mulai lagi.
1: Mulai aja dulu gitu kan.
0: Kita mulai aja dulu untuk memperbaikin, kita enggak tahu ya, bisa aja mungkin sembuh gitu kan, atau setidaknya berkurang seperti itu sahabat suara. Karena saya juga dulu kan alergian parah ya, Hirzen ya. Terus kata dokternya bilang kayak kamu harus menghindari pemicunya kayak gitu.
1: Okay.
0: Misalnya udara terlalu dingin kah, atau bulu kucing misalnya kayak gitu, harus dihindari mau enggak mau. Ya udahlah, alhamdulillah sekarang
1: udah enggak lagi ya.
0: Si alergi itu cuman enggak separah yang waktu itu juga.
1: Iya.
0: Nah, udah nih.
1: Sesa ngeri banget alerginya sahabat suara.
0: Bener.
1: Sekarang udah bener sih, jauh
0: lebih bagus.
1: Bener bagus, sumpah.
0: Lebih kuat. Habis ini kita bakal ngajakin kamu untuk berkirim salam. Yes. Jadi tetap bersama Aksesa dan Hirzan Anggoro ya.
2: Kesehatan itu perjalanan, bukan tujuan. Terus jaga diri dan menjadi versi terbaikmu bersama Sehati. Sehat bareng Iswara, hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
5: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di kirim salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Halo sahabat suara, sekarang balik lagi bareng Hirzan dan juga Akseisa. Jadi kamu yang tadi belum sempat kirim salam, request, yuk gabung yuk, sambil menyapa orang tercinta kamu di 0811 993 3901.
0: Terus tunggu lama-lama lagi ya, ditunggu ya sampai jam

0: dari Wings Food. Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjir Masin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara,
1: ya.
0: Kamu pernah gak sih nonton satu series atau satu film kayak gitu, kayak berulang kali gitu, Hirzan? Kayak rewatch lagi, pernah gak? Ada gak?
1: Sering, apalagi kalau aku sih lebih banyak kalau film jarang banget rewatch ya. Lebih series ke anime. Kayak itu ada, saya udah 4 kali ngulangin Death Note.
0: Kalau aku tuh series Korea tuh, Replay 1988, itu kayak udah ibarat kata kaset tuh ya, tuh kayak udah mau rusak tuh ya, di puter lagi kayak, iya, saking serunya, saking gak bisa move onnya kayak gitu. Dan ada beberapa film juga yang menurut aku tuh gak tau kenapa ya, hari ini kita nonton, di fase ini kita nonton film itu, pendapat kita tentang film ini adalah terhadap suatu karakter gini. Terus nanti nih nonton lagi nih Hirzan ya, di fase hidup yang berikutnya gitu ya, nonton lagi, rewatch lagi, pandangan kita udah beda lagi. Sering perjalanan hidup, seiring perjalanan karir gitu ya, atau kayak gimana, itu kayak mengubah juga ternyata sudut pandang terhadap film-film yang di kita tonton gitu.
1: Mungkin sama kayak kita dengerin lagu berulang-ulang kali ya, saya kayak dapat lagi film.
0: Oh, ternyata ini yang mau kayaknya ini deh yang mau disampaikan sama si penulisnya, nah, misalnya kayak gitu. Menurut aku sih itu seru banget ya, makanya nggak apa-apa sahabat suara, kayak rewatch lagi aja film-film yang udah lama gitu ya, barangkali barangkali kita mendapat insight baru lagi yang luput, awalnya itu luput dari atensi kita gitu. Biasanya kayak dulu ya nonton apa sih, kamu tau kan kayak nonton Genie Oh Genie dulu?
1: Tau,
0: kan
1: kalau dulu
0: Genie Oh Genie kita taunya kayak ya si Bagus, Indra Bruman tuh sama si Genie, terus ada karakter lain tuh kayak Bang Jack, terus ada si Bos gitu kan.
1: Betul.
0: Dulu tuh saya nontonnya tuh kayak yang ini banget aja, kayak ya udah yang paling jadi sorotan tuh Bagus sama Genie-nya gitu loh. Kalau sekarang tuh setelah nonton saya jadi kayak kasian juga ya Bang Jack ini.
1: Iya, ada sisi yang lain yang terbuka gitu ya.
0: Kita kan. Makanya gak ada salahnya sama suara kayak rewatch, nonton film-film lama atau series-series lama lagi, diulang lagi aja.
1: Ya, kita tungguin juga sambil kamu kirim-kirim salam.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Boleh minta waktu sebentar, Kang?
2: Mau tahu rahasianya dong, Kang Arman. Udah mondar-mandir terus sana-sini kok, nggak ada tepar-teparnya sih.
1: Iya, Kang. Emangnya nggak capek apa?
3: Wait, ini nih. Sini deh, gue kasih tahu rahasia gue biar stamina tetap on. Anti-tepar. Ini dia Sofresh. Baru minyak angin aromaterapi pertama dengan real essential oil. Oleh Sofresh Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah lewat. Soalnya, Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system, bikin hangatnya strong pisan, eh. Tahan lama. Lo.
2: Sorry.
3: Lagi liputan gini kok, pusing dan masuk angin. Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya.
2: Grrr, beneran fresh loh.
3: Jelas dong. Ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Karena semua bisa anti tepar dengan Sofresh.
0: Badan seger bugar. Grrr.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia di suara seru bareng sama Aksi Saputra dan juga Hirzan Anggoro. Langsung nih tau gak, kita mau ngomongin jodoh-jodoh nih hari ini pagi.
1: Jam 10 ini?
0: Jodoh.
1: Langsung jodoh?
0: Langsung jodoh, sama Mora langsung, jodoh fokus.
1: Cari jodoh, mungkin Mora yang lagi cari jodoh.
0: Tapi kamu pernah gak sih? Kamu dijodohin sama teman kamu terus jadian gitu.
1: Dicomblangin.
0: Jodohin sama temen.
1: Iya, comblangin sama temen.
0: Comblangin sama temen. Pernah gak? Terjadi
1: pernah,
0: ya?
1: Pernah.
0: Nah terus
1: gak... Ntar aja.
0: Oh, berarti stigma dipatahkan.
1: Kenapa emang?
0: Karena kalau di sini ya, yang ya, ininya
1: yang dapet,
0: ya,
1: yang dapet,
0: pasangan yang dijodohkan teman cenderung lebih langgeng daripada cari sendiri.
1: Sampai sini saya gak ada deh.
0: Kamu cari sendiri yang paling ini. Kamu ya, cari sendiri yang paling
1: cari
0: langgeng
1: sendiri.
0: Gak pernah langgeng juga.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Saatnya kita menyapa-nyapa kamu yang udah gabung di jam kirim salam kita nih. Ada Evi. Hai Evi. Evi katanya mau kirim salam aja nih buat Henny, terus juga buat Ilham. Semangat kerjanya ya, nanti kita ketemu lagi katanya.
1: Terus juga nih yang gabung ada Ilham juga. Ya kita nanti ketemu ya, cepet banget balasnya.
0: Nih cepet sama banget. Gak sih nih?
1: Cepet banget nih ngebalesin Ilham nih ya.
0: Kayaknya dia
1: di grup, di sebelahan.
0: Di grup gitu. Aku kirim ke Iswara, kamu jawab ya gitu. Terus juga ada Gita ya. Gita katanya mau kirim salam juga nih buat alumni SMP Negeri 1 Banjarmasin tahun 2009.
1: Lama juga nih.
0: Lawas nih.
1: Angkatan saya nih. Terus juga ada Rahman, katanya mau kirim-kirim salam aja nih buat kawan-kawan yang lagi dengerin Iswara. Jangan lupa nih khususnya buat Diki, terus juga ada Noval, ada Liski juga, terus juga ada Alip. Malam ini kita nonbar lagi ya guys ya.
0: Gas
1: bawa
0: nonbar.
1: Kopinya sendiri.
0: Iya, bawa masing-masing kopinya ya.
1: Sahabat Suara. Kamu rugi Rahman ya Allah.
0: Sahabat Suara, terima kasih banyak sudah bergabung bersama saya dan Hirzan. Besok kita ketemu lagi di hari Kamis. Yes. Ya, semakin semangat juga terus dengerin ini Suara Banjarmasin,
1: Suara Warga Indonesia.
0: Pamit dulu.
1: Dah.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Udah mulai cerah kan hatinya? Biar hari kamu warna-warni, dengerin terus Suara Seru. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 11 siang. Hanya di Iswara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, Suara Warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
5: 10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: 90,1 FM, Iswara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Bersama Hirzan Anggoro kembali menemani sahabat suara. Seperti biasa 10 lagu baru Iswara, ada siapa aja mari. Buat kamu yang penasaran dengerin dulu lagu yang pertama dulu, ada siapa? Ini dia. Kita buka lagu yang pertama dulu ya sahabat suara. Ini ada Gea Indrawari dengan lagu terbarunya ya. Seperti biasa full, full energik ya. Saya suka banget sama Gindori suaranya. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ini dia lagu yang pertama ya.

Dan di lagu yang ketiga ya sahabat suara, ini ada Anayaka bersama Rai Putra. Kali ini lagu ini mempresentasikan perasaan seseorang gitu ya, seorang laki-laki yang gitu cinta dengan cewek. Kayaknya cewek ini alik banget deh, keren banget ya, cewek alik.

0: gimana? Saya kasih intro aja dulu ya kan. Aku juga tahu. Ini ada Kak Tiana bersama Widuri, sahabat suara. Lagu ini sendiri lagu mencoba untuk move on dari masa lalu ya. Walaupun liriknya menyedihkan, tapi dibalut dengan kebahagiaannya. Lupakan dia.
1: Jelas tak berguna surah.
0: Kalau sahabat suara udah dengar tuding, ini ciri khasnya siapa? Bukan Yopi Widianto. Selain Yopi Widianto, Wijaya 80 juga sahabat suara. Arito Pramono CS. Seperti biasa merilis lagu-lagu yang memang ini cocok banget buat kamu dalam patah hati, berjuang, bertepuk sebelah tangan. Lagu kenangan Wijaya 80.
2: Coba bertahan menghapus kenangan ini.
0: Sahabat suara, itu dia 5 lagu pertama 10 lagu baru Iswara. Kamu yang penasaran, mari kita dengarkan sama-sama dulu lagu yang pertama spesial buat kamu.
2: Terluka, berpisah, haruskah ku jalani berjuta.
3: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, Wijay 80 lagu kenangan. Lagunya cukup ya, cukup ya. Buat kamu yang sedang patah hati, ya, lagu kenangan dari Wijay 80. Kali ini Riza akan kembali lagi menemani kamu di 5 lagu terakhir. Ada siapa aja, pastinya sahabat suara penasaran. Ini dia spesial buat kamu, kita review dulu.
1: Jangan lagi.
0: Di lagu yang ke-6 ada Kunto Aji yang cukup berani ya. Cukup berani. Lagi-lagi dia bikin lagu. Aduh, Kunto Aji udah dong, cukup. Kali ini lagunya pengen ngajakin kita untuk selalu merasa kuat ya dalam menghadapi apapun. Berani, Kunto Aji.

Dan kali juga Andin tidak mau juga kalah ya dengan perkembangan musik zaman sekarang. Memang kan musik-musik sekarang tuh ala-ala seperti ini ya. Kembali lagi ke tahun 80-an, 90-an. Akhirnya Andin merilis single terbarunya berjudul Naksir. Kemarin sempat dibahas juga ya sama Seisa ya, bahwa lagu dari Tulus ini dapat respon positif banyak orang gitu ya. Kayaknya semuanya deh memberikan apa komentar positif untuk lagu terbaru dari Tulus. Dan Firza Besari pun sampai konfirmasi bahwa aduh, susah banget nih bikin lagu kayak Tulus. Dari namanya aja cukup unik ya. Sekarang minum-minuman, kemarin datang ya,

0: Kali ini aku JJ. Kalau saya dengar lagu terbarunya ini ya sahabat suara, keluar dari zona nyamannya ya. Kali ini, atau mungkin jangan-jangan musik-musik yang seperti ini adalah jati diri dari aku JJ. Siapa tahu ya kan, lagu terbarunya Maria.
1: Tidur cukup bangun pagi sesekali.
0: Sumpah ya sahabat suara, saya suka banget dengan lagu Bernadette yang terbaru ini. Karena kalau kita denger dengan seksama gitu ya, alunan gitarnya, efek gitarnya ini kayak, aduh ciri khas banget. Gitarnya? Apa bassnya? Lupa deh saya. Pokoknya ini cakep banget kan, intro sedikit langsung masuk vokalnya Bernadette. Laut yang terang, Bernadette.
1: Jalani hari namun laut.
0: Itu dia 5 lagu terakhir, 10 lagu baru Iswara Banjarmasin, sahabat suara. Mungkin dalam perjalanan menuju suatu tempat, kita itu pengen ngantor lagi karena tadi baru keluar, ada kerjaan yang harus diselesaikan, atau mungkin baru saja keluar dari kantor mau makan siang ya. Jadi temenin sampai nanti jam 12 siang. Dan ini juga mau pamit undur diri. Terima kasih buat kamu selalu dengar 10 lagu baru Iswara. Habis ini jangan kemana-mana, ditemani lagi dengan lagu-lagu terbaru di musisi Indonesia. 5 lagu terakhir spesial buat kamu.
2: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Istuara. Hanya di 90,1 FM Istuara. Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Istuara.
0: Istuara.
1: Istuara. Suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: bermula di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Sambil nungguin makan siang, ditemenin sama 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Dodo Harahap yang pasti akan menemani kamu juga tidak hanya di 9 kota tapi juga di iswaranetwork.com.

Inzi ya. Tinlit adalah buku novel yang bercerita tentang percintaan anak muda, namanya Tinlit. Dialova, Once Michael, ada film.

Sahabat 1014. Live TikToknya juga segera meluncur di @isuara.network. Dodo harap sampai jam 2 siang di 10 lagu keren musik Indonesia. Dan yang ini ada Glenn Fredly with You Are My Everything. Baru habis itu 3 lagu tadi ya. Pastikan tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.

Banyak suara warga Indonesia, Dialova dari Once Mekel di lagu keempat, 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Selamat pagi menjelang siang sahabat suara, makan siang disiapin, walaupun kerjaannya lagi mepet atau juga mungkin urusannya hari ini lagi mepet, tenang ya. Yang namanya iSuara menemani kamu, yang bisa didengarkan di iSuaraNetwork.com/streaming dan juga live TikTok. Udah dong kebuka ya di @iSuara.network. Hai Nita, apa kabar? Oci juga selamat siang, kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya. Ada yang ini.

0114 Zigas Yura Yunita siap dimainkan selayang ini. Pengganti aku dari Raisa. Dodo harap menjadi teman kamu sampai jam 2 siang nanti.

film lagu di Trans TV eranya Mas Tama Akrab. Hostage dengan L siap dimainkan selanjutnya. Ada Ardito Pramono. Bayangin lagu ini sambil secangkir kopi, duduknya tuh di coffee shop sebelahnya, jendela kaca full, di luar hujan, tanpa petir, rintik awet, sambil nunggu macet. Hanya terjadi di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, se-Indonesia ya. Ardito Pramono dengan Fine Today. Cari hal yang bisa membuat lebih namaste lagi sahabat suara. Kalau saya secangkir kopi sambil siaran udah cukup. Dua lagu ini siap dimainkan. Setelah yang ini Adrian Halif dengan 2001 kali. Hanya di Iswara.

0: dengan L di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia menjadi lagu terakhir, 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Sempat nanya sama sahabat suara, "Hi Nature, Narendra, nonton pesta bola ini di mana sih?" Kan nanya gitu ya saya. Ada yang bilang di stasiun televisi Republik Indonesia Sport, terus aplikasi ilegal. Wah, sahabat suara ini emang life hack dan juga fun fact-nya jujur ya, di luar kendali ya. By the way, dukung siapa bang di pesta bola 2026?
1: Saya, kalau saya dukungnya itu adalah dukung keuangan rumah tangga sendiri. Gak mau tidur malam-malam, besok masih kerja. Jadi selamatin diri ini aja. Nonton kemarin aja Argentina sama siapa tuh yang di framing Mesir sama Argentina aja langsung pilek nih. Gak cocok begadang ya. Setelah beberapa yang lewat ini akan ada Perunggu dan juga Dewa 19. Pastikan tetap di Iswara.
2: Iswara, Iswara Warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yuan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition. Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah. Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lanjut,

0: lanjut, follow Instagram @aeonmall.deltamas.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: PS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

di 101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja,

0: Indonesia.
1: Basket Go People. Udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading.

Kevin Step Back. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG La Piazza. La Piazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.

0: 100% mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
2: Jakarta,
0: Jogja,
2: Makassar,
0: Medan,
2: Palembang,
0: Semarang,
2: dan Surabaya.
3: Dan kita sudah masuk ke jam kedua, maksudnya ya, jam kedua 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Dodo Harahap sambil nyari makan siang apa ditemenin sama lagu-lagu Indonesia. Roni Parulian dan Andi.

0: dia bilang transfer aja ke OVO. Salah kirim kamu, siapa ini? Royaldi. Kok kayak suara sih? Tiga lagu tadi siap dimainkan setelah Mario Gekalau dengan Semata Karnamu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tere dengan Taingin Usai di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan sebelum Tere ada Roni Parulian dan Andi Rianto dengan Sepenuh Hati. Dodo Harahap masih colongan keluar masuk sambil makan ya. Gitu ya sahabat suara ya, kalau dikasih kesenggangan waktu nyarinya sibuk. Ketika nyarinya apa dapatnya sibuk, nyarinya pengen banget senggang. Namanya juga manusia ya. Enggak ada habisnya yang namanya ngeluh ya enggak? Ya, dia curhat. Potret dengan Salah siap dimainkan. Selamat siang buat sahabat suara yang baru aja join. WA di 0816-114-1014. Selamat siang, apa kabar? Suma, lalu juga hai, selamat siang Rina. Ini lagu ini siap dimainkan setelah Juicy Lucy dengan Tampar, hanya di
1: sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
2: Suara

0: 100% mata air alami.
1: Kumarekon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026 berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
2: Suara warga Indonesia.
3: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi itu lagi? Kenalin Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running into Tomorrow.
2: Suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen. Kita
2: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
4: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, jangan lupa ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk informasi tambahan, sahabat Suara, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajak nya manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara
1: memutarkan musik yang kamu butuh kapan

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dodo harap masih menemani kamu sahabat suara di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti, di mana minggu kedua ya di bulan Juli udah pada nonton musikalnya Senja Teduh Pelita belum sahabat suara? Karena ini lagu-lagu Malik and the Essential yang akan menjadi warna musiknya sendiri di musikal itu. Wah, ini udah masuk minggu kedua karena sepertinya memang dirancang untuk liburan anak-anak sekolah. Ada di Jakarta di Taman Ismail Marzuki. Jadi kalau misalnya penasaran, cek aja langsung ya websitenya Jakarta Movin ya. The One dari Malik and the Essential saya mainkan, dan juga ada Nadif Basalamah, Aisyah Retno, dan juga Haziz Arun dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu serta Kita Usahakan Rumah Itu dari Sal Priyadi akan dimainkan setelah Andin dengan Sahabat Setia hanya di Iswara, Suara Warga.

Apakah ada yang kurang tidur juga sahabat suara kayak saya gara-gara tadi malam? Kemarin malam tepatnya, udah mau siap-siap tidur, tiba-tiba jam 12 lewat, kok di luar rumah kok banyak yang teriak-teriak, ternyata ada nobar. Yang akhirnya, susah tidur nyenyak. Mesir kalah dramatis dari Argentina. Banyak yang bilang karena VAR, ya. Tapi nanti akan serunya lagi tuh, ada impact-nya lagi tuh ketika nanti yang jadi wasit dari Argentina. Tadi ada yang bilang, Narendra bilang gitu. Kamu masih mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.

0: Pasar Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Krisya dengan cintaku. Dodo harap masih menemani kamu sampai jam 2 siang, sahabat suara. Gimana? 7-7 kemarin check out apa, sahabat suara? Kalau saya tuh lagi suka banget yang namanya parfum lokal. Jadi buat kalau habis dari outdoor, terus nyampaikan ke studio atau kemanapun itu di dalam ruangan, semprot itu. Wah, gak kalah kerennya, sahabat suara, aroma dari parfum lokal. Apalagi diptik. Banyak tuh konten-konten di TikTok ya, di Reels juga, yang bikin kayak, oh ternyata tuh kalau parfum tuh aromanya tuh ada turunannya ya, ada 3 layer ya, jadi tahu gitu. Jadi kayak, oh oke, okay. Dan baru tahu juga penggunaan itu ternyata gak boleh digosok ya ketika udah di kulit ya. Ya biarin aja gitu disemprot, biarkan menguap dengan suhu badan. Wangi parfummu menjadi pelipur. Yang ini ada parfum dari Tone Wave. Ya kan, wangi parfum tuh ngingetin memori ketika ketemu sama seorang atau juga lokasi, iya gak? Dilanjut dengan Pasto dengan Tanya Hati.
1: Oh mengapa tak bisa di
0: hanya di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Gia Indrawari dengan 1000 kali.

0: Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai, Ahbak, apa kabar? Selamat siang, gabung ya. Enjoy dengan lagu-lagu Indonesia di Nongkrong Bareng Iswara. Yang barusan kamu dengarkan adalah Parfum dengan Tone Wave. Saya Dodo Harahap akan balik lagi setelah beberapa yang mau lewat ini. Pastikan tetap di Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara. Suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yuan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik.

0: bakal mengadakan konser lagu-lagu yang nostalgic, yang menggelitik, bisa kita nyanyiin bareng. Cari tahu Sahabat Suara kapan waktunya, cek ya di internet, di Instagram, pasti kamu bisa mendapatkan tiketnya, percayalah. Ya pasti, ini adalah lagu terakhir untuk saya pamit dari Nongkrong Bareng. Ketemu lagi hari Senin. Terima kasih sudah mendengarkan di isuaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok at isuara.network. Sampai ketemu hari Senin, Sahabat Suara. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara, suara warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kan.
0: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
0: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah ya.
1: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal, aduh, itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia ya.
0: Dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Supaya tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di

0: Indonesia.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
0: Eswara,
2: memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Dwi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara Suara Warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
2: Di Solo.
1: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
3: Suara warga Indonesia memutarkan

0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa suku asli di Jakarta itu Betawi?
3: Nih, jadi dulu Jakarta tuh jadi pusat wilayah perdagangan dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, sampai Tionghoa. Dan masih banyak lagi nih wilayah lainnya. Dari percampuran berbagai kelompok ini, jadi deh membentuk komunitas baru yang menetap turun-temurun. Nah, komunitas ini yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi, yang namanya berasal dari Batavia. Batavi, Batavi, Betawi.
0: Oh, jadi gitu.

0: nyatu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara,
1: suara warga Indonesia.
0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Damar Wulan. Kesenian Damar Wulan merupakan kesenian teater tradisional yang berasal dari suku Banjar. Pertunjukan ini berkisah mengenai tokoh bernama Damar Wulan yang memiliki kesamaan tokoh dengan karakter Arjuna dalam pewayangan. Asal-usul dari nama kesenian ini diambil dari waktu pementasannya yang dilakukan pada malam hari saat bulan purnama atau wulan. Sedangkan kata Damar merupakan sebutan untuk getah dalam bahasa Banjar yang digunakan sebagai bahan penerangan saat kesenian ini dilaksanakan.
0: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
3: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.

0: Jumpa lagi setiap sore menemani kamu sampai nanti malam. Seperti biasa kita awali dengan request dulu, boleh kali?
1: Betul sekali.
0: Jangan lupa juga kita ada punya Sandiwara Radio Jali Jani.
1: Dengerin kabar suara ya. Jani. Buat kamu

0: sebenarnya kalau sore.
1: Ini kan pom bensin kan.
0: Iya itu macet banget.
1: Nah.
0: Sabar ya.
1: Kalau malamnya di Benua Anyar.
0: Malamnya Benua Anyar.
1: Malamnya Benua Anyar.
0: Wah itu sih parah sih ya dapat suara ya. Tapi mudahan dengan sabarnya kamu, pahala kamu dalam mencari nafkah untuk keluarga kamu.
1: Iya.
0: Menjadi ladang pahala yang banyak sekali.
1: Apakah kamu ingin bertambah pahala kamu?
0: Apa nama?
1: Singgahlah ke kafe. Minum kopi.
0: Tapi
1: jangan sebutin. Ingati ada orang-orang yang hari ini tidak pernah tersentuh kopi sama sekali. Tukarakan.
0: Betul.
1: Khusus. Contohnya
0: di Jalan Gatot Subroto 2.
1: Iya.
0: Di belakang Daihatsu Balerawa. Nah,
1: itu. Ada dua onggok manusia yang sedang menunggu antaran kopimu. Terbuka untuk umum, panggilan orang siapa aja yang ada kepikiran kayak kopi manis nih. Ah, kami pakai game. Langsung aja sudah. Kami pakai game.
0: Kami hadangi.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Itu Bang Boring. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
4: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM Sahabat Suara. Kamu pernah enggak sih lagi seru-serunya nonton atau main game, tiba-tiba internetnya malah lemot?
1: Nah, iya nih, sering banget lagi. Apalagi pas video call atau meeting online. Aduh, pusing.
0: Nah, sekarang nggak perlu khawatir lagi. Karena XL1 hadir lebih luas di Banjarmasin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalkan.
1: Wah, cocok banget dong buat streaming, gaming, kerja, belajar online, sampai video call sehari-hari, bisa kan?
0: Bener banget. Dan ada promo menarik khusus pelanggan baru. Bayar langsung 4 bulan cukup Rp650.000 aja. Setara hanya Rp160.000 per bulan untuk internet rumah dengan hingga 50 Mbps. Nggak cuma itu aja, kamu juga dapat gratis 3 bulan akses video live dan Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah.
1: Wah, menarik banget. Terus kalau mau langganan caranya gimana?
0: Nah, kalau mau langganan kamu bisa hubungi WhatsApp 0818 0800 5858. Kunjungi website 1.xl.co.id.
1: XL1, Wi-Fi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: Seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Balik lagi Sobat Suara menemani kamu di sore hari yang indah ini.
1: Iya, tadi ada Oki yang lagi dengerin kita.
0: Halo katanya, Oki.
1: Request apa tadi yang lampu merah itu?
0: Oh iya,
1: Lentera. Delantis. Delantis.
0: Delantis spesial untuk Oki yang lagi di jalan. Kayaknya lagi lampu merah deh Oki. Tadi kan macet ya?
1: Iya, cakep.
0: Tanya kan sama orang di sebelah nih, sebutan pengendara juga.
1: Oh iya? Ikam?
0: Kenapa Pak macet Pak? Gampang lewat ya.
1: Bang. Makalun di gapian.
0: Amun lu yang lewat, berarti ulun tuh lancar perjalanan. Kenapa jadi ulun tuh empat macet juga?
1: Ikam betakun.
0: Iya. Iya, jujur. Mungkin
1: bagusnya lah.
0: Moodnya kada baik.
1: Mungkin lah. Gampang lewat ya. Nah, bisa kayak itu. Nah,
0: kamu ulun lewat, ulun ini lancar perjalanan nih, macet berdua-dua, apa hubungannya?
1: Di lampu merah ada kendaraan. Kenapa Pak? Begana? Bosan kok berjalan? Anak begana sakak kali.
0: Iya.
1: Tarik kali aja begana-gana kak ini apa?
0: Jawab pian Pak, berjalan tengah jalan kayak gini jar, kayak kucing lewat pian jar.
1: Masalahnya Pak, pian ini di flyover, kada jadi bawahnya.
0: Jalur cepat. Pian, sudah ajar.
1: Jangan jadi bawah pian masih kawa santuy. Rasa anak pian hendak singgah ke mana ke begana situ. Pian pian oper Pak Ai.
0: Oh, kayak itu le.
1: Digas Pak jangan kau kada. Kadanya oh kayak itu le mang gas. Hidupi kendaraan pian maju. Oh kayak itu le.
0: Iya.
1: Kok ai kayak itu le? Digas.
0: Digas ya. Eh kita kalau lihat ya Argentina akhirnya menang ya.
1: Wis.
0: 3-2.
1: Bikin emosi bos.
0: Bikin emosi. Tapi hebat loh Mesir.
1: Imbang duluan.
0: Imbang iya
1: jujur,
0: kan.
1: Jujur hebat.
0: Hebat loh.
1: Imbang duluan.
0: Itu kan juara bertahan kan.
1: Betul.
0: Argentina ya kan.
1: Argentina kan juara bertahan. Terus sih bisa kumpulan para orang bergamis ini.
0: Iya.
1: Mencetak duluan.
0: Betul.
1: Keren sekali sih.
0: Argentina masih enggak terkalahkan sini ya. Berarti Rami sampai sekarang ya. Sudah, nanti next Swiss berarti ini.
1: Sudah bisa dipastikan.
0: Iya.
1: Juaranya. Sudah saranku. Dahin.
0: Dahin jangan setengah-setengah dah. Ambil aja pialanya.
1: Lampir ambil daripada mengalihi.
0: Iya.
1: Malapahi. Ambil aja pialanya.
0: Iya, iya.
1: Yang pesan buat Prancis.
0: Iya.
1: Habis itu siapa lagi? England. Habis itu Swiss.
0: Iya.
1: Nah, saganku begamatin.
0: Oh, iya. Ambil duit makannya aja gin.
1: Buka tiket.com.
0: Siap-siap bulik ya.
1: Siap-siap bulik. Karena mun parak harinya lagang.
0: Benar.
1: Itu pesan dari Wahini.
0: Rokok mendadak ya.
1: Rokok mendadak.
0: Iya.
1: Duit makan aja ambil.
0: Ambil duit makan aja gin.
1: Ambil duit makan jalan.
0: Iya. Ntar rela ulun.
1: Kita sudah tahu aja siapa yang menang.
0: Banyak banget loh. Jadinya teori kayak gitu. Soalnya kemarin, wah. Itu banget lah, gak fair katanya.
1: Itu kata yang kemarin kan ada beberapa gol yang dianulir.
0: Iya.
1: Iya kan, ada yang di sini.
0: Ada yang kartu.
1: Ada yang kartu.
0: Pelanggaran nih.
1: Iya, di pada saat si ini, wah kada kartu.
0: Enggak, itu dia.
1: Ya kayak itu.
0: Itulah dramanya piala.

0: dunia.
1: Tapi
0: ya,
1: ternyata wasitnya juga bermasalah pada saat Indonesia main. Makanya Sintayong bermain benar wasitnya tuh. Oh. Wasit yang sama.
0: Dasar problematik
1: wasitnya. Dasar problematik wasitnya. Oh. Ah, aku orang Banjar itu kuhagai bujuran.
0: Memberikan ini dihagai lah.
1: Ih, pokoknya nya mendarat di bandara lah. Ya aku taksi online pagai bonekam keluar rubatan. Ini wasit
0: urusanku, Kak.
1: Ini wasit urusanku. Ini wasit merugikan kita. Boneka memang sayang lawan Indonesia keluaran sempat lu.
0: Iya.
1: Kayak itu aja.
0: Iya. Kayak itu aja mainnya.
1: Ya aku pilot siapa? Orang kita juga, Kak. Orang kita juga. Nih, penumpang kam sikung ada wasit nih. Nama ngalihi kita semalam. Kawakah?
0: Karakawa aja.
1: Gede kakan setumat gitu. Pesawatnya ngek gitu aja nah.
0: Gitu. Jadi patut ditunggu lagi nih. Tapi aku berharap itu juara baru sih. Andaknya.
1: Betul.
0: Sebelum ambil duit makan.
1: Ya paling kada ada harapan lah.
0: Iya.
1: Jangan kan. Kene amun sudah ini main nih musuh tiba-tiba atau lawan yang tim yang lain mengelabu dulu. Oh, kada sah. Jarang kayak itu. Kada sah aja. Soalnya lah ikam pada kayak itu tadi mainnya. Mau lah kayak itu.
0: Itu diatur banget.
1: Kada boleh kayak itu.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
2: Itu
6: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
6: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
7: Iya, Bang.
6: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
2: Bang Boril mau ngomong.
8: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
8: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pasir 90,1 FM, sahabat suara.
1: Oi, selamat sore. Hari Rabu banget.
0: Aku kepikiran nih lo makan tahu gunting dan tempe gunting sambil minum es kelapa.
1: Wah, enak tuh.
0: Enak nih sahabat suara.
1: Tongkrong di pinggir sungai, di siring.
0: Ketemu
1: Paman Kelotok.
0: Iya.
1: Kalau di muka warung, di muka kantor wali kota itu kan makan-makan kita enak loh. Tiba-tiba dihiga ada wali kotanya. Apa ada? Maka seorang lagi, riget bana banjar masin nih lah, jauh kayak itu bumamai parkiran bayar ini itu segala macam ini. Jajah ada wali kota. Apa uli?
0: Tepat.
1: Apa?
0: Tepat memandir.
1: Terima kasih inspirasinya. Ah, lupa aja siapakah aja ini nih wali kotanya aja. Aku di sini.
0: Di sini langsung. Aku.
1: Berandai. Aku wali kotanya.
0: Eh, kemarin aku dapat kunjungan kan dari DPR kan.
1: Oh iya.
0: Ada Ibu Atalia.
1: Oh, Ibu Atalia.
0: Yang dari Jawa Barat.
1: Yes, betul.
0: Iya, wah. Memang cantik sekali beliau ternyata.
1: Awet muda ya.
0: Awet muda.
1: Oh, ini mah beliau DPR ya.
0: DPR ya. Dari Jawa Barat kan. Oh, ini mah Tuhan Rama gitu.
1: Oke, makasih. Takut nih, kan tau lah belum Rama, Bu. Enggak kenal ya, kenapa? Dia umurnya 38 loh, Bu. Tapi tuan dia, Bu, daripada ibu gitu.
0: Oh, di jam Ramadan itu ya?
1: Bukan. Siapa? Rama Jule. Maka Jule
0: pulang. Gabungan artis Jule. Iya.
1: Oh iya ya. Aku enggak kenal sih, cuma kerasa ya. Tuhan, saking Tuhannya kerasa, karena kenal padahal.
0: Rama, gimana kondisi perut jam segini, Ram?
1: Lapar ku, dari tadi nyari-nyari cemilan aku.
0: Tadi siang makan apa kamu?
1: Tadi siang makan apa ya? Aku mall tadi siang. Makan tadi siang nge-mall, makan
0: ayam gorengnya juga.
1: Habis,
0: hah? Ayam goreng mall?
1: Enggak, habis urusan kan dari pagi sampai siang. Urusan, bingung cari makan siang, udah ke mall. Makan siang aja sambil lihat-lihat barang. Tadi makan... Ya, makanlah di mall.
0: Oh.
1: Rame banget mall asli.
0: Masa? Rame. Jam kerja.
1: Jam kerja.
0: Iya loh.
1: Hari libur.
0: Hari libur kali ya.
1: Tapi rame, bujuran iya, rame.
0: Jam kerja lo ya.
1: Rame bujuran mall. Oh. Joko koitanya kada begawe kah Joko? Jam makan siang lo padahal.
0: Iya.
1: Tapi
0: iya.
1: Banyak dari luar kota kayaknya. So, kenapa jadi aku tahu banyak dari luar kota? Karena banyak yang sasat. Banyak yang bertakun ke cleaning service ini di mana, ini di mana.
0: Sebilal di mana Mas di sini?
1: Bah luput. Mas ada lihat Ibu Atalia lah kesini.
0: Ada.
1: Ada.
0: Enggak ada, tapi berasa.
1: Terus ini di eskalator banyak yang macet. Banyak panjang antrian gara-gara anak-anak takut.
0: Takut.
1: Anak-anak takut. Eskalator mungkin mungkin apa namanya baru nyampe Banjarmasin.
0: Iya.
1: Nah ini ya anak-anak kalau naik eskalator tuh harus dituntun sama orang tuanya.
0: Setuju.
1: Harus dipegang.
0: Setuju.
1: Gak usah takut segala macam. Itu yang membuat aku kan mampir ya. Ada satu toko di samping eskalator lagi mampir kau. Sampai yang gregetan sampai gregetan ininya tukang jaganya itu buku ciak. Jaga itu.
0: Masa Ram.
1: Iya, saking masa, karena gitu kuitannya ya? Kuitannya malah berdulu, anaknya tinggal terakhir. Anaknya tuh kelas paling kelas 4, kelas 5, kelas 3, kelas 4 kayak gitu.
0: Woi,
1: kenapa itu? Jaga itu. Kenapa Joko abut selalinya? Banyak kan antrian numpuk loh. Numpuk kayak itu nah.
0: Wah. Jangan, aku tahu ya anak kecil itu pasti akan lari-lari, apalagi di tempat yang luas ya kan.
1: Iya, betul. Sama ini apa? Kelas 3, kelas 4 tuh seharusnya sudah bisa. Cuma kan karenanya mungkin jarang mungkin pendatang, maksudnya dari kabupaten dari mana gitu kan, jarang naik eskalator takut. Jadi tinggalkan. Soalnya sampai bawah kuitannya, lokasi. Ayo lokasi turun kada apa-apa. Ikam kada apa-apa.
0: Jadi seharusnya tetap diawasi ya.
1: Makanya abut orang.
0: Oh iya, woi.
1: Kada itu. Orang tuh dituntun.
0: Ya. Kita beri apresiasi sih itu.
1: Cuma Sidin sambil bersimpun. Sambil manu barang jualan Sidin di toko tuh.
0: Fokus tuh bagi-bagi lah.
1: Iya. Mana melayani orang, mana fokus ke situ juga. Nah, ampun mall bisa orang di sini.
0: perhatian
1: benar.
0: Perhatian deh, ya.
1: Atau mungkin rancak lo sudah kayak itulah.
0: Iya, karena dan kan ada sidin, insiden yang enggak enak
1: iya, kali ya. Sidin kan setiap hari di situ kan. Ngelihat ada tumpukan manusia sedikit aja di eskalator tuh pasti ngeh gitu. Nah, kan bisa lancar tiba-tiba numpuk banyak, pasti ada satu sesuatu yang salah nih.
0: Iya.
1: Makanya harus.
0: Katanya sekarang sore ini suara sidin serak gara-gara berapa kali mulai.
1: Saking banyak yang pengunjung yang kayak aja. Jadi jar bosnya kayaknya ikan kena jadi wasit gini situ aja. Wasit.
0: Sep sober.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Iswara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, kali ini tadi 10 lagu baru Iswara ya. Saya udah nyiapin 10 lagu terbaik untuk kamu di sore hari ini. Kita review dulu ya. Di lagu pertama sampai kelima, ini dia Melati. Langsung oleh Kunto Aji dengan Berani, menjadi lagu pembuka untuk album keempatnya. Berani lahir dari pengalaman pribadi Kunto Aji sebagai suami dan ayah, sahabat Suara. Kunto Aji Berani di lagu pertama.

Di lagu kedua ada Marbles dengan Hom Pimpa. Jadi ini adalah girls group terbaru Indonesia. Marbles namanya Sobat Suara ya. Resmi memulai perjalanan di industri musik Indonesia dengan konsep budaya Indonesia juga. Hom Pimpa

0: mio, just the money I'm making. But you see,
1: di lagu ketiga ada Anayaka dan Rai Putra, cewek aling, mengangkat cerita tentang dinamika percintaan dibarut dengan bahasa gaul serta generasi muda dengan karakternya. Ini dia cewek aling di lagu ketiga.

0: Dan di lagu kelima ada Wijaya 80, lagu kenangan. Lagu yang ditujukan untuk kamu yang lagi berada di fase move on dengan nuansa nostalgia yang dibalut dengan retro pop. Ini dia lagu kenangan. Oke sobat suara, itu dia 5 lagu pertama untuk kamu. Langsung kita dengarkan lagu fullnya, Kunto Aji Berani.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

Saatnya kita dengarkan azan maghrib untuk

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM Sahabat Suara, sudah 5 lagu kita putarkan untuk kamu. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib juga Sahabat Suara ya. Tapi Sahabat Suara masih ada 5 lagu terakhir. Kita review dulu lagu ke-6 sampai ke-10, ini dia.
1: Meski
0: dibuka oleh Andin, Naksir. Ini akan masuk ke album ke-9-nya. Wow, keren sekali. Dengan genre pop modern. Dan dibantu juga dengan Lale El Manino. Naksir.

lagu ke-8 ada Gia Indrawari dengan Lingkaran. Jadi bisa dibilang ini lagu yang menunjukkan fase terbaru dari Gia, sahabat suara. Ini dia Lingkaran di lagu ke-8.

0: Dan ditutup di lagu ke-10 ada Bernadia Laut Yang Tenang. Menjadi lagu utama dalam album terbarunya. Lagu ini lahir dari pengalaman pribadi Bernadia. Laut Yang Tenang di lagu ke-10. Oke, sahabat suara, itu dia 5 lagu terakhir. Nikmatilah lagu-lagu terbaik dari industri musik Indonesia. Dibuka langsung di lagu ke-6, Andin Naksir.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant.
6: Loon, where elegance begin.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.
11: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
12: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
11: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
12: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
11: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
12: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sepenuh hati, dianya berbagi hati. Jangan sedih, sini cerita di Rabu Cinta.
3: Suara Banjarmasin 90,1 FM.
4: Wah,
3: sahabat suara,
4: Rabu Cinta hadir kembali untuk kamu yang sedang merasakan indahnya apa itu, yuk. Indahnya apa itu, yuk.
3: Bingung, bingung lah, apa selanjutnya.
4: Hati kamu lagi berbunga-bunga. Siapa tahu kamu sedang jatuh cinta,
3: kasmaran,
4: atau kamu lagi rindu seseorang,
3: kasmaran juga.
4: Iya. Atau kamu lagi perlu duit,
3: kasmaran juga.
4: Kasbon. Bukan kasmaran.
3: Kasbon dua rong.
4: Itu kasbon ya. Namanya.
3: Iya. Banyak berarti kas-kas nih ya.
4: Iya. Atau kamu lagi nonton warkop.
3: Kasino.
4: Iya.
3: Jadi sahabat suara, fase-fase jatuh cinta kan beda-beda ya.
4: Mm-mm. Jatuh cinta memang manis.
3: Wah. Tapi
4: amun,
3: tidak selamanya jatuh cinta itu manis.
4: Nah itu dia. Apalagi kalau kamu sudah menjalin hubungan sangat lama, terus tiba-tiba kamu menghadapi berbagai macam problematik asmara, kamu merasa ada di titik takut kehilangan.
3: Kehilangan. Amun keputihan agak bahaya soalnya, iya. Jadi kehilangan ya.
4: Kamu takut kehilangan tapi juga capek untuk bertahan. Bukan kehilangan.
3: Tapi apa?
4: Kehilangan. Seandainya.
3: Emang ada kehilangan di sana?
4: Ada firman.
3: Aduh, firman.
4: Aku bisa.
3: Kehilangan gitu sambat.
4: Iya.
3: Jadi kayak ada firman. Jadi sahabat suara, kita akan bahas nih ya.
4: Sebenarnya
3: kehilangan.
4: Iya. Apa yang kamu lakukan ketika kamu takut kehilangan, tapi kamu juga capek untuk bertahan di sebuah hubungan?
3: Wah.
4: Cerita di Rabu Cinta.
3: Betul sekali. Kasih tahu di 0811 9933901, di Instagram iswara.bjm, dan laptop kita iswara.bjm. Sedikit

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu. Tema kita adalah takut kehilangan tapi juga capek untuk bertahan.
1: Betul sekali.
0: Ini biasanya kalau hubungannya udah lama ya Ram ya. Aktivitas udah semua bareng pasangan, pacar lah seharusnya di sini ya Ram.
2: Betul.
0: Sama pacar, tapi ternyata makin menjalani makin lama kok tidak satu frekuensinya berasa.
2: Kok berat sebelah?
0: Nah.
2: Seimbang.
0: Pas-pasa kasmara atau love bombing itu berakhir.
2: Betul.
0: Iya kan?
2: Kadang-kadang masa-masa dalam berpacaran atau berkenalan ya, sifat asli itu akan keluar setelah 1 tahun.
0: Setelah 1 tahun ya?
2: Ada yang 1 tahun, ada yang
0: 1 tahun 1 bulan.
2: Ada yang 6 bulan. Ada yang 3 bulan sudah keluar. Kata-kata apa namanya? Sifat aslinya. Kemarin aku ada ngeliat di thread kan.
0: Iya.
2: Ternyata orang Banjar. Yang mulai utasnya orang Banjar.
0: Oke, terus.
2: Inya moto, inya ngupload apa chatnya sama pasangannya.
0: Terus.
2: Si cowok ngirim foto ceweknya. Terus foto cowok itu dilingkari kayak gitu. Dilingkari bagian-bagian badan-badannya itu dilingkari.
0: Oke.
2: Kayaknya terus dikomentari bagian tubuhnya. Kayaknya bahu kamu terlalu gini, kaki kamu terlalu gini, terus diedit pakai AI.
0: Terus?
2: Terus intinya si cowok ini mau supaya ceweknya hidup sehat.
0: Oke, oke. Niatnya baik
2: berarti. Niatnya baik.
0: Nah,
2: tapi kan kita tahu ya sebagai laki-laki, cewek paling tidak suka kalau dikomentari bagian
0: fisiknya. Itu dia.
2: Walaupun itu cuma obrolan berdua,
0: Tetap saja.
2: Ikam kalau sudah berkeluarga,
0: ikam yang salah.
2: Nyata dah takap latar baju ikam berataan.
0: Yang paling bagus adalah ketika ikam sudah berkeluarga, ganali saldo untuk dia check out.
2: Iya, nah, itu sudah
0: hukumnya.
2: Ikam ya. Transfer dulu,
0: iya.
2: Tang, 1 juta misalnya, iya. 2 juta tang, iya. Hanyar. Yang kayaknya kamu perlu diet, nah,
0: nah.
2: Diterima bujukan.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Itu
3: Bang Buring, Bang Buring, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin 90,1 FM. Kamu pernah gak sih lagi seru-serunya nonton atau main game, tiba-tiba internetnya malah lemot?
1: Iya nih, sering banget. Apalagi pas video call atau meeting online. Aduh, pusing.
0: Nah, sekarang gak perlu khawatir lagi, karena XL1 hadir lebih luas di Banjarmasin dengan WiFi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalkan.
1: Wah, cocok banget dong buat streaming, gaming, kerja, belajar online, sampai video call sehari-hari.
0: Bener banget. Dan ada promo menarik khusus pelanggan baru nih. Bayar langsung 4 bulan cukup Rp650.000 aja, setara hanya Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps. Gak cuma itu aja, kamu juga dapat bonus gratis 3 bulan akses video light dan Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah.
1: Wah, menarik banget. Terus kalau mau langganan caranya gimana?
0: Kamu bisa hubungi WhatsApp 0818 0800 5858. Kunjungi juga websitenya 1.xl.co.id.
1: XL1, WiFi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara di Rabu Cinta ngomongin tentang bertahan.
1: Iya.
0: Tapi terluka. Kita nih sebagai abang-abangan aja nih ya. Biasanya di posisi kayak gini sih bisa perempuan atau laki-laki ya. Kalau sisi perempuan biasanya karena apa? Biasanya Rabu.
1: Bertahannya. Karena sudah dikenal oleh semua keluarga.
0: Nah, keluarga kamu udah deket, keluarga doi udah deket.
1: Apalagi kalau orang tuanya doi sayang banget sama kamu.
0: Wah,
1: wuih, deket banget. Anunak lah, pada hiakan si anu, jangan kada ingat makan, jangan sembahyang. Ini kada masalah mama, masnya nikah maja.
0: Wah,
1: ya kue. Itu ikam, bujuran nah, ngalih bengat, mampihnya. Walaupun toksik.
0: Beban malah
1: ikam. Beban banar ikam. Kamu
0: beban di sini berarti sudah kadanya gitu. Apa pang sudah.
1: Nyaman kali ikam jadi agen kuitan.
0: Agen perubahan ikam.
1: Agen perubahan ikam. Luar biasa, jadi intel.
0: Iya. Itu. Terus juga kalau dari sisi lakian lagi Ram.
1: Ya.
0: Apa biasanya Ram?
1: Sisi lakian itu kenapa jadi bertahan? Karena apa ya? Dia sudah mengalami perubahan dalam dirinya. Si lakian ini karena inya sudah berkat ada binian ini, inya jadinya tampil rapi. Lebih baik lah kayak gitu pribadinya. Kadang-kadang kayak gitu. Ada yang memperhatikan, ada yang menyayangi, kemana-mana berdua.
0: Iya. Tapi kalau toksiknya nih dalam, kalau laki-laki merasa toksik, ini perempuannya toksik nih. Kayak gimana tuh? Terlalu mengekang mungkin ya.
1: Mungkin terlalu curiga.
0: Iya, kan laki-laki seharusnya.
1: Laki-laki itu seharusnya dipercaya aja udah.
0: Percaya.
1: Nih ya, laki-laki itu semakin dia dilepas, semakin dia akan menjaga.
0: Wah, itulah paradoksnya itu. Ya.
1: Semakin ikam ikuti, liarnya.
0: Wah, kayak papuyuh hanya diangkat.
1: Munjun.
0: Iya.
1: Coba ikam ikuti, mencocoknya di tang berdarah. Coba mau lapas saja, nyuyuh seorang kayaknya.
0: Iya.
1: Biar kan jodoh kemana-mana, biar kan amun. Nah, ngalih aja
0: lah.
1: Weh, kayak itu tuh.
0: Kuku. Jalan-jalan.
1: Iya, lawan sepatu Ronaldo.
0: Nah itu yang bisa kita. Kalau perempuan mungkin biasanya laki-lakinya udah asik sama dunia sendiri ya. Dipas tidak mengurus.
1: Betul, kalau perempuan karena laki-lakinya karena perempuan mungkin sudah terlalu lama, sudah terlalu merasakan bahwa dia aja yang punya effort, laki-lakinya enggak.
0: Itu dia.
1: Itu yang kadang-kadang bikin malas.
0: Kok gitu sih kita nih?
1: Iya kan? Kok kayaknya aku aja nih yang laju berjalan ikam kada.
0: Wah.
1: Kayak itu.
0: Biasanya kan lawas pacaran terus pisah. Itu karena biasanya menurut aku awalnya kan mereka apa namanya ya? Satu tingkat yang sama.
1: Oke. Okay.
0: Berjalannya waktu sampai 3-5 tahun mungkin laki-lakinya ada yang kerja baik atau perempuannya malahan yang pendidikannya lebih baik atau pekerjaannya lebih baik, ada strategi
1: gengsi yang tuh ini.
0: Nah itu bisa berakhir.
1: Itu benar.
0: Ya, kan?
1: Kalau kada baik-baik,
0: iya.
1: Dibujuk. Kalau kada bujur-bujur dipandirakan, pada saat ikam lagi berkenalan, proses untuk menuju ke sesuatu yang lebih ini lagi ya, lebih serius.

0: hal-hal kayak gitu
1: bisa pemicunya.
0: Bisa pemicu.
1: Yang awalnya kuitan tadi nak tagurakan lah.
0: Kadang-kadang taguran main anak pian tuh. Nah, pian ini mau juga sudah tahu pian kuitan di mamanya bujuran.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Cute time dulu ah.
7: Cute time? Quality time?
6: Iya.
7: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
7: Hah? Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
7: Caranya?
6: Pakai ini.
7: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
6: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
7: Oh, gitu.
6: Iya.
7: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut sih?
7: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
6: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
8: Kepada para penumpang silahkan masuk.
9: Duh, rame banget, jadi enak deh.
10: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih, Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
11: Aman, yang penting...

0: Bruno Mars, Too Good To Say Goodbye. Ah,
1: itu dia.
0: Iya, Too Good.
1: So good,
0: Too Good. It's very good. Jet jet jet jet, Too Good. 0 km. Too good.
1: Itu dibuka untuk umum enggak sih? Belum ya?
0: Belum.
1: Oh, belum ya?
0: Iya, kita tinggal nunggulah.
1: Oh iya.
0: Dari pemerintah.
1: Emang kita ke sana juga belum tentu juga ya.
0: Hah?
1: Emang kita pasti ke sana langsung enggak juga ya?
0: Siapa tahu kita bisa siaran dari situ.
1: Ois. Betul.
0: Kesini lagi. Suara aja seminggu siaran dari puncak menara 0 km.
1: Wah, langsung kita melihat
0: view-nya. Kota Banjarmasin.
1: Full.
0: Beh. Itu
1: ketahuan ikam lawan kami.
0: Beh,
1: ikam kada bayar makan pentol ketahuan dari kami.
0: Ketahuan kami kena besit kalau siaran dari situ lo. Hey. Kami bawa teropong. Teropong Makkah tuan bawa.
1: Kada ada apa-apa dong itu. Cuman klik klik klik.
0: Hidup mana nih sabilannya kada sabilannya.
1: Ajar aswat.
0: Klik. Orang onta. Onta. Piramid itu aja. Masih ada lah ya itu lah.
1: Kada tahu ya.
0: Adalah oleh-oleh haji kemarin dapat itu yuk.
1: Tahu, paling kada.
0: Banter bana.
1: Unta ada bunyinya benar.
0: Iya. Boneka unta itu yang kamera itu kada lagi kayaknya.
1: Wah, padahal bagus banget itu ya.
0: Bagus itu. Klik. Itu edukasi loh itu.
1: Iya, di sana kayak gimana.
0: Iya. Ini ada foto Mama Bahari jar anu di muka Ka'bah aja. Dia kan pelenya bulat-bulat gitu loh. Iya. Bagus mana?
1: Iya. Bahari banget itu. Fotonya Bahari banget.
0: Foto.
1: Sudah kamera Bahari, foto orang
0: Cina
1: kelihatannya.
0: Bahari
1: lagi.
0: Dia klise kan?
1: Iya,
0: klise. Bulat.
1: Iya.
0: Kok bisa kepikiran?
1: Iya, hebat.
0: Dan mutar
1: tuh.
0: Orang Arab pintar-pintar juga.
1: Pintar
0: juga. Mantap juga ya.
1: Oke, sahabat suara udahan dulu Rabu Cintanya. Setelah kita lanjut lagi dikirim salam.
2: Enakan kalau cerita? Dengerin terus ya Rabu Cinta di Suara. Suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.
1: Iswara Banjarmasin di jam 8 malam. Sahabat suara, di mana posisi kamu? Udah, seharusnya kalau lembur pun udah mau pulang kantor ya?
0: Iya.
1: Segini.
0: Lu di dermaga, Kak.
1: Lu Pelabuhan Trisakti, Kak. Di
0: mana, ikam?
1: Terminal Pelindo ya?
0: Bah, kemana, ikam? Pindah kontainer. Bisa jadi, kan?
1: Bisa jadi.
0: Bisa jadi.
1: Kan biasanya mereka tuh perpindahannya subuh ya?
0: Subuh. Kawanku
1: jadi
0: ada.
1: Malam.
0: Kawanku halus lah. Kawanku yang ini, begawi di Pelindo. Memangnya tugasnya ini
1: apa?
0: Memindah kontainer itu dari kapal.
1: Malam-malam.
0: Eh bukan.
1: Peti kemas gitu ya?
0: Peti kemas, iya. Jadinya memang supir drivernya itu alat berat gitu.
1: Oh, hebat loh.
0: Wah, cukup mantap juga ikam nih.
1: Iya.
0: Cuma ternyata resikonya besar juga.
1: Iya.
0: Kan kerjanya tengah malam, kadang-kadang penerangan maksimal kan dibantu lampu segala macam.
1: Ada
0: aja ya. Ada apa? Apa tuh waktu yang sudut pandangnya tadi terlihat tuh
1: blind spot.
0: Ada blind spotnya.
1: Iya, bahkan itu kalau aku kan MCU-nya juga mereka cek dulu itu tuh agak banyak dari yang audionya harus dicek juga
0: telinga pendengaran
1: karena bisingan terus kan.
0: Oh iya benar, pendengaran,
1: mata terus yang
0: detak jantung,
1: jantungnya
0: ya, supaya kada panikan.
1: Oh, iya. Oh, panik ya bro.
0: Kayak apa nih, kenapa cuma angkat ya kayak
1: aja lo. Kemarin aku lihat konten orang di Instagram membaiki kapal kah,
0: membaiki kapal
1: di sungai gitu loh.
0: Hah? Panik, kenapa jadi panik?
1: Ada panik, ada buayanya,
0: santainya
1: diterkam dong
0: buayanya.
1: Masa buaya manusia nerekam buaya? Kan ini membaiki kapal.
0: Tak dulu inya diterkam buaya.
1: Iya.
0: Terus bang
1: apanya hilang tadi, jadi bertiga kan, tujuan satu hilang gitu.
0: Oh wow, alhamdulillah.
1: Iya ram,
0: malah resiko lah.
1: Resiko
0: sungai
1: muara kali ya.
0: Muara
1: gitu kan. Gitu serem loh gitu
0: halte. Iyalah deh. Makanya kadang-kadang pekerjaan kita tuh kan ada resikonya masing-masing loh.
1: Iya.
0: Kita nakainin lah resiko kita apa?
1: Salah pandir.
0: Abis sam.
1: Di Pemayuran.
0: Masing-masing ada resikonya.
1: Iya.
0: Ikamlah di TikTok sama.
1: Iya.
0: Resikonya kayak gitu. Ada apa?
1: Viral konten yang salah.
0: Viral konten yang salah segala macam. Apalagi kalau kerja berhubung dengan alat berat.
1: Bah.
0: Yang mungkin mobil nih roda 8 misalnya. Belum jamnya masuk kota sudah masuk kota.
1: Oh, pelanggaran.
0: Pelanggaran.
1: Merah. Hanya Messi.
0: Wah, siu. Wah. Kamu kemulik sudah ya. Ronaldo nyupir. Ini pagi sampinganku.
1: Ronaldo jarang ya. Keluarganya ke jalan-jalan aja pakai jet pribadi nyupir.
0: Bosan?
1: Iya, mungkin ya.
0: Iya.
1: Dengan kekayaan ini ya.
0: Ikam tahu ada Ronaldo nyampe Portugal malamnya ada 8.000 drone yang membentuk Ronaldo.
1: Wah.
0: Selebrasi.
1: Menghargai Ronaldo ya.
0: Mungkin lah. Ya masa kuitannya nyet ya harga Ronaldo.
1: Iya.
0: Terima kasih sudah membawa Portugal sejauh ini.
1: Ish.
0: Lawannya kan terakhir loh Piala Dunia loh.
1: Pami, drone Pami gitu.
0: Hah?
1: Drone Pami.
0: Tulisannya kan ada Ronaldo. Senak. Sudah memahami. Kalau Pami kan ada dibuka senak, senak. Kanyar siu aja. Itu memahami. Amun drone Pami kayak itu. Suaranya drone, hidup drone nih. Kadang, kadang senak naik drone-nya.
1: Lihat senak. Oh, belum kelihatan ke senak.
0: Senak.
1: Yes,
0: pada berarti Tom sudah kayak itu tuh. Pokoknya ini amun ternyata panggilan sanak itu ada artian yang banyak. Itu sanak kubanar ya. Itu berarti kada tapi sanak-sanak banar.
1: Tapi
0: biasa aja. Tomenya makui, makunya satu sisi aja. Inya tuh tahu lah gitu aku bedang sanak banarnya tuh.
1: Lebih
0: itu satu sisi aja. Amun sudah yang sanak. Nah itu parak banar tapi.
1: Nadanya harus
0: sama. Nadanya harus sanak.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni sehat alami.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
8: Bye.

0: Di Suara Banjarmasin, masih di Suara Santai, masih bersama Rama dan Adi di jam 8:35 waktu Iswara. Bagaimana? Sudah pada makan malam belum? Kalau belum, makanlah.
1: Sedang apa buhan kalian?
0: Sedang apa buhan kami? Sedang bekerja mencari nafkah. Cakep.
1: Cakep. Gimana Wistu? Gimana kabarnya juga? Aura, ada Agung KW. Ada siapa lagi tuh yang gak buang? Halo, Amang Boomer.
0: Halo.
1: Ada siapa lagi nih? Daging kerda gila. Sahabat Suara, di fase-fase kayak gini ada ngerasa sih badan kayak gak enak karena dingin banget. Terus juga ini kayak apa malam tuh? Ini beras banget dah. Coba deh cek nanti ya
0: pas pulang ya.
1: Iya, cek. Kayak berasa banget malam ini, Sahabat Suara. Ada yang ngerasa juga gak sih?
0: Bener.
1: Kalau iya, coba kasih tahu di WhatsApp kamu ngerasanya kayak gimana. Terus dampak ke badan kamu kayak gimana.
0: Kayak berasa meriap dingin gitu.
1: Iya, bener. Kayak agak menggitir gitu badan gue.
0: Kayak ibaratnya tuh kayak badan tuh kayak dipaksa untuk guring aja gitu.
1: Iya, bener. Kalau biasanya kan gue agak kehumapan ya.
0: Iya.
1: Ini enggak gitu loh.
0: Enggak, cuma enggak humap, cuma kamu terpaluh gitu kan. Iya kan?
1: Iya, ada terpaluh-paluh gitu.
0: Iya, makanya kadang-kadang jadinya. itu yang membuat kita tuh kadang-kadang badan kita itu meriap dingin gitu loh.
1: Nah, bener. Aku takutnya ya dengan aktivitasku yang casual enak kayak gini, paruh dingin.
0: Nah, kan? Itu dia. Makanya kalau kita terutama yang kerja di lapangan ya, yes. Kalau kita kerja di lapangan di mana kondisi cuaca itu kadang-kadang panas menggantang gitu.
1: Iya.
0: Kita tuh harus pakai pelindung.
1: Apa pelindungnya tuh?
0: Jas hujan.
1: Pakai panas dong.
0: Tapi kan kita terlindung dari sinar matahari yang menggantang.
1: Tapi awak kita kayak di sauna.
0: Ya mungkin efeknya sedikit limbuy ya.
1: Iya.
0: Sedikit limbuy di awak kita, tapi itu membuat kita terlindung dari panasnya matahari yang menceleng itu.
1: Iya. Nih kata Wistu, kalau buhan pian merasa dingin, bacain berita politik di Indonesia kayak apa aja.
0: Wah. Kalau saya dibaca gini lah, aku lewat di timeline apa?
1: Timeline di
0: sosial media TikTok aja nih ya.
1: Menggurak
0: presiden kita ada darah India sudah
1: menggurak.
0: Haning kepala aku dah.

0: Magi?
1: Mau request lo. Ronde Parulian.
0: Oke.
1: Akhirnya kini ku sadari dia telah pergi.
0: Bagus ya, judulnya apa ya?
1: Tinggalkan diriku. Adakah semua akan terulang?
0: Iya.
1: Kisah cintaku.
0: Oh iya, kisah cintaku. Bagus, ram.
1: Mengapa?

0: ada. Takdes.
1: Iya dong, kata Yin harus nyanyikan dulu ya biar ingat judulnya. Iya benar. Kalau enggak nyanyiin gak ingat lagunya.
0: Iya betul.
1: Mas Aikam, ini aku mau request dong lagunya Gigi. Yang mana? Yang wowo wowo aja.
0: Kayak dong, kita nyanyinya harus gimana dong?
1: Wowo wowo apa? Mana wowo? Ampun, aku tidak beka alu asa aku nasakun wowo. Wowo kepalaku, kepala pun ndak lu otot kaki.
0: Emang harus kayak gitu ya.
1: Wowo.
0: Oh iya benar banget.
1: Mangga.
0: Iya. Sahabat suara juga ya, mungkin ada lagu favoritnya ya. Boleh nyanyiin juga sahabat suara.
1: Iya. Kadang apa ya, memang yang namanya lagu ya, lagu itu bisa membuat mood kita tuh langsung berubah.
0: Wah, itu dia, betul sekali. Kayak tadi lagunya Glenn nih ya.
1: Glenn Fredly.
0: Pasti kita kayak aduh, kamu, wah, nyentuh
1: dalamnya
0: banget
1: nih, dalamnya. Terus tiba-tiba kamu dengerin lagunya ada band yang Cinta Terbaik. Oh, yang
0: iya.
1: Cinta sama Ayah.
0: Iya.
1: Terus
0: yang terbaik.
1: Iya, yang terbaik. Mm-mm. Terus tiba-tiba habis nih ke Swiss lagu Nasi Daria. Lagu Nasi Daria. Ya,
0: betul. Terakhir baru Ras Muhammad lawan
1: Ras Muhammad yang bujur.
0: Yang ancapnya.
1: Dan semua yang terjadi.
0: Dan tau lah, di Ras Muhammad tuh kan dia kan kayak grup ya. Pasti ada yang bawa bendera di belakang.
1: Betul.
0: Ya kan. Satu
1: kayak semacam konser apapun ada bendera slang.
0: Iya. Ras Muhammad
1: kayak gitu dia dalam video klipnya apapun itu ada si Ikung yang kayaknya kayak kita order pemain atau figuran 10 aja ya.
0: Iya.
1: 11 yang datang. Siapa? 10 sudah dapat tugas.
0: Iya.
1: Ikam apalah? Aika bawa bendera aja dah ya. Terus bapak Aika bawa bendera aja. Ya itulah orang ke-11 yang tidak diharapkan kehadirannya.
0: Bawa bendera
1: aja ya.
0: Ada Rain JS. Buah mangga rasanya manis.
1: Halo abang-abang yang manis.
0: Ih, cakep
1: sekali.
0: Manis banget pantunnya.
1: Manis lah itu.
0: Dari Rain JS Sutono.
1: Mbak.
0: Runtuh.
1: Sutono Sudibyo.
0: Runtuh dong kita langsung.
1: Runtuh.
0: Iya.

0: Nama berat sekali.
1: Gembulang namanya kayak itu ya. Sampai suara kita masih ada waktu buat kamu yang mau kirim salam. Kita tungguin ya. Dan lagi live TikTok juga di suara.bjm.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: 101,1 FM Sahabat Suara.
1: Ada Ilut yang lagi menyaksikan kita di live TikTok. Kemudian ada
0: Ilut lagi belajar berkunjung ya Ram.
1: Belajar ikam, ya. Ikam gak usah berpelampung Lut. Saran gue ikam bingkut di pundak buaya aja.
0: Buaya ada pundak.
1: Kalau aja ikam berkunjung, berikut aja di pundak buaya ikam.
0: Buaya sama pundak tuh lucu banget sudah. Dua kata lucu, buaya, pundak buaya.
1: Dua kata lucu, pundak buaya.
0: Maaf. Dan Ilut bersandar di sana.
1: Nah kayak burung pelatuk. Apa burung-burung apa yang betis panjang tuh yang berada di atas buaya amunnya nyetok apa makan nih.
0: Flamingo kah?
1: Ya kayak flamingo tuh cuma yang halus.
0: Iya. Diet tuh diet. Burungnya diet.
1: Burungnya diet. Jangkung mana jadi burung.
0: Sahabat Suara udahan dulu ya untuk hari ini ya. Jaga kesehatan kamu. Betul. Sahabat Suara.
1: Besok jumpa lagi, harus sehat-sehat ya. Iya. Karena besok kamu akan bekerja lagi. Mm-mm. Kamu harus fokus lagi. Mm-mm. Supaya akhir bulan kamu bisa gajian.
0: Nah itu dia Sahabat Suara. Mm-mm. Intinya gajian tadi ya, balik lagi ya Sahabat Suara ya.
1: Iya, siapa tahu nanti kamu tersepak Intan. Kan kita gak tahu ya, namanya rezeki bisa datang dari mana.
0: Iya,
1: aja.
0: Iya. Asal jangan Intan Nuraini ya.
1: Acak ya, bujur kan? Intan Nuraini kan sepak habis viral. Intan bujur permata.
0: Iya.
1: Sambil dikikihi apa lemari-lemari, pojok-pojok lemari itu apa ada emas-emas kah?
0: Nah,
1: atau barang-barang berharga yang bisa kamu temukan. Mm-mm. Sambil.
0: Kata Ayu nih, jaga kesehatan Bon Pian juga. Nggih. Makan jangan telat.
1: Nggih kada. Nggih. Kami di sini
0: telat bang kada ya?
1: Telat kada sih, cuma kadang-kadang kada datang aja.
0: Makanannya kada telat lagi bang.
1: Kami telat.
0: Kada makan lagi.
1: Kami kalau makan kada betah telat.
0: Insya Allah kada telat ya. Ya
1: cuma kadang-kadang makannya kayak yang kada datang. Makanannya kada datang. Kami datang makan langsung makan. Kada betah telat kami makan.
0: Dua kata lucu kita, telat makan.
1: Telat datang. Makanannya yang lambat datang.
0: Aduh, oke Sahabat Suara udah dulu. Terus dengerin Suara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
0: Dadah.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama jam 5 sore sampai jam 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi suntuk? Jangan bete. Beril Rasa Nafi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: 101,4 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Jam 8 malam di Nongkrong bareng Beril sama Beril Rasa Nafi tentunya. Apa kabar sahabat Suara? Hey, kembali lagi. Apa kabar hari ini? Semoga kamu dalam keadaan yang baik-baik saja, happy selalu, rezekinya happy juga, dompetnya happy juga. Terus ada yang bilang, percuma bang, dompet happy tapi hati gak happy. Zang! Sebenarnya di malam hari ini, buat lo yang lagi gak happy, terutama di percintaan gitu ya, lo udah coba berbagai cara, kayak misalkan ikutan ajang-ajang cari jodoh gitu, masih ada gak sih guys? Blind date. Atau mungkin sampai nyoba dating app. Nah, topik di malam hari ini masih align sama topik kemarin ya, ngomongin soal dating app. Karena demandnya cukup tinggi, ternyata di Jakarta terutama nih banyak yang disakiti ya, dan di ghosting lewat aplikasi dating. Mending lo siapin pengalaman-pengalaman ketemu anomali-anomali dating app gitu ya. Mungkin lo pernah mengalami kisah-kisah tidak mengenakan, atau justru sebaliknya yang happy lo gak bisa lupain dengan dating app. Kasih tahu ke gue. Tapi sekarang kita main santai dulu ya sahabat Suara ya. Lo boleh kasih update posisi lo lagi di mana, lagi sama siapa, atau lagi sama orang yang lo ketemu di dating app. Kasih tahu ke gue di WhatsApp-nya iSuara di 0816-1114-1014, oke? Ini ada beberapa lagu yang akan gue spill di jam 8 sampai jam 9 malam ini. Salah duanya adalah lagu dari Shilon.

101.4 FMI, suara-suara warga Indonesia. Beryl Russen Davis on the deck. Salah, sorry. Tadi ada masuk lagunya Sheila. Masih keputar. Ini sahabat suara, gue pengen bacain lu beberapa absen yang sudah masuk ya. Halo-halo semuanya di WhatsApp. Ada Aurel, sekarang masih di SCBD katanya. Masih di kantor kak, nungguin macet. Nungguin macet kelar kali maksud lo. Kalau nungguin macet mah lu dari jam 4 tuh udah macet tuh. Lu balik tuh jam segitu tuh. Yeah, this is Jakarta bro. This is Gotham City. Rian yang masih nongkrong di Fresh Market Bintaro. Yan, lu salah Yan kalau nongkrong jam segini di Fresh Market pagi. Makanan Fresh Mart tuh. Coba ini taruh nama gue anak Bintaro. Makanan Fresh Mart pagi-pagi unik. Jujur nyampe makanan Fresh Mart pagi-pagi. Sampai sate-satean Bandung, sate asin Bandung tuh di situ ada. Warkop-warkop unik ada di situ. Ada ayam viral di situ, gue lupa deh namanya apa. Cuma kayak dari semua stall yang ada di Fresh Market Bintaro itu tuh antri. Kayak gila, gue males sih antrinya sih. Cinta udah sampai rumah katanya. Di Kemang lagi rebahan. Wih, orang kaya lo Shin ya. Rumah-rumah orang kaya tuh mana aja sih guys? Kemang, Pondok Indah, Menteng ya. Rumah-rumah orang kaya tuh. Permata Hijau, ush.

Tapi Sinta lagi rebahan nih, kamu lagi main-main apa di handphone? Mungkin kamu lagi scrolling-scrolling atau swipe dating app. Biar bisa kenalan sama orang, karena di sini gue tuh lagi ngomongin pengalaman unik lo atau yang gak bisa lo lupain kenalan sama orang di online dating atau dating app. Apa aja sih? Bumble, Tinder, OkCupid. Anjay, OkCupid. Enggak, karena setahu gue dari teman-teman ya. Asik. Klarifikasi dulu tuh. Disclaimer dulu tuh dari teman-teman. Enggak, ada beberapa kayak kolamnya tuh beda tiap apps. Ada Bumble tuh yang begini. Lo kalau mau nyari yang begini ya di Tinder. Lo kalau mau nyari yang begitu tuh di OkCupid gitu. Banyak. Dan sekarang tuh banyak banget orang yang ketemu dari online dating, jujur. Bahkan ada yang sampai nikah. Ada juga yang baru seminggu chat, tahu-tahu di ghosting, ya. Ini permasalahan yang cukup serius nih, sahabat suara. Kalau lo kemarin ada yang cerita sama gue soalnya, ini bikin gue tertarik bahas ini lagi di hari ini. Jadi kemarin tuh ada yang cerita, udah 2 bulan dating app gitu ya. Udah chatan apa segala macam, tiba-tiba si cowok ghosting. Gue gak bisa bilang ini salah lo sih, ini salah dua-duanya gitu. Yang satu, kenapa ghosting, kok gak gentle banget. Yang kedua, permasalahannya adalah ini banyak kasus orang di-ghosting di dating app. Terus galau banget, di-ghosting terus galau banget karena mungkin dia menilai bahwa kita kan udah serius banget, gue udah baper sama lo. Pernyataan itu tidak selalu benar karena lo tau gak sih, dating app itu lo bisa chat sama banyak orang. Iya gak sih? Ada orang misalkan main Bumble itu tuh pilihannya banyak, ada yang udah match sama si A, B, C, D, yang mana chatnya tuh berjalan terus gitu loh. Dan mungkin lo di ghosting karena dia udah menemukan, dia memilih gitu. Jadi 2 bulan itu terus dia lagi scanning, anjay scanning. Itu adalah salah satu pengalaman dating app yang mungkin cukup tidak bisa dilupakan gitu, di ghosting gitu ya. Tapi kan semua orang beda-beda, sahabat suara. Kalau lo pengalaman dating app yang paling berkesan atau yang lo gak bisa lupain deh, baik itu yang negatif ataupun yang positif, itu tuh kayak apa? Boleh lucu, boleh awkward, boleh mungkin traumatik buat lo gitu ya. Karena lo bisa cerita sama gue lah pokoknya. Atau mungkin sekarang udah nikah gara-gara dating app? Kasih tahu di WhatsApp-nya Isuara ya, di 0816 114 1014. Kita ke Shilon 7 dulu. Shilon.

di sini siapa yang masih main dating app atau masih ada aplikasi dating app di handphonenya? Karena ini gue nemuin satu data menarik, sahabat suara, dari Pew Research Center. Ada 30% orang dewasa di Amerika Serikat at least pernah pakai aplikasi online dating. Nah, yang paling menarik lagi, dari mereka yang pernah pakai, ada yang berhasil nemuin pasangan jangka panjang katanya. Tapi gak sedikit juga yang bilang kalau mereka pernah ngalamin ghosting atau perilaku yang bikin ilfeel. Jadi memang pengalaman manis dari dating app atau yang zong gitu ya, sama-sama umum. Tapi kata hati, umum, sakit tahu gitu. Ini bacain respon dulu ya, sahabat suara ya. Pengalaman-pengalaman unik dari dating app. Kalau gue udah cerita kemarin. Kemarin sih gue cerita, ya gue ketemu, gue match gitu sama orang. Setelah 4 hari gue antar dia pulang pergi, gue merasa janggal karena ini gue mau. Kalau misalkan pacaran, ini ntar kalau pacaran lagi gue akan tiap hari kayak gini. Jaraknya deket banget alias Sukabumi rumahnya. Mampus gak lo? Dimas dari Bintaro. Bukan ini. Salah. Sorry. Ada Raffi dari Depok. Ini gue baru ngobrol bentar, Kak, sama si pasangan gue di Bumble. Sejam kemudian dia ngajakin investasi. Ya bagus dong, bagus. Dia pasangannya visioner, bagus, bagus Raffi. Cuma kayak, terlalu cepet mbak, santai dulu gak apa sih? Arga, gue pernah ketemu orang yang ternyata lebih seru daripada di chat. Soalnya di chat dia singkat banget balesnya, katanya gitu. Nah, makanya ini penting ya buat lo yang kalau chattingan sama stranger gitu, atau mungkin gebetan yang lo ketemunya di dating app gitu, terus lo ngerasa kering banget nih chat gitu. Tapi belum tentu. Bisa aja dia ngomong, dia ngetiknya kenapa gitu doang. Tapi aslinya nadanya, kenapa? Bisa aja gitu, bisa. Satu lagi gue bacain deh, sahabat suara ya. Ada Vina dari Bandung. Gue udah uninstall dating app bang, kapok gitu. Kapoknya kenapa, Vina? Coba cerita sama om ya disini. Mungkin enough kali ya. Mungkin, temen gue juga pernah soalnya yang kayak, gue udah enough deh sama dating app deh, gue uninstall deh. Karena apa? Karena dia ngerasa gak pernah ketemu yang aja gitu loh. Kayak gak ada yang beres ya, mungkin belum hoki lo aja kali. Tapi mungkin lo akan ketemu yang bisa aja. Ceritain pengalaman lo dari dating app, sahabat suara. Atau mungkin lo menemukan dating app yang wih, bagus nih. Ada yang bagus. Katanya ya, Coffee with Bagels. Anjay. Gue tahu itu pas gue udah punya pasangan lagi. Telat. Ceritain ya momen-momen seru lo di dating app sama ya strangers gitu. Boleh langsung ke WhatsApp aja di 0816 114 1014. Ini lagu anak-anak SMA nih. This one is from Hi-Fi. It's Kereta Kencan. Para-papa ba. Hey. Namanin lo sampai jam 10 malam. Buat yang lagi nyetir di jalan, jangan pada ngantuk. Yang sudah sampai rumah, selamat beristirahat. Jangan lupa masuk ke TikTok abis ini karena I'll be there di TikToknya Iswara @iswara.network. Dikit lagi kita mulai ya.

0: 100% mata air alami.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi itu lagi? Kenalin Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
2: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
2: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: Sobat FM Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong
0: Bareng. I'm here guys, I'm here. Oke, kita... Gue masih baca-bacain respon sahabat suara mengenai pengalaman mereka atau pengalaman kamu di dating app.

Ada Nina dari Pik. Ini juga terlalu cepat, Mas. Dia bilang gini. Baru aja match, Bang. Besoknya langsung minta pindah ke Telegram. Mas, gue emang bedanya dating app tersebut sama Telegram apa sih? Gue clueless nih, gue gak main Telegram soalnya. Kata di Telegram banyak link ya? Link apa sih? Link nonton bola banyak ya? Apa gimana sih? Kan lagi World Cup tuh. Ini gue menemukan ini, sahabat suara. Jadi kan di dating app di Indonesia kan banyak banget ya, tergantung tujuan hubungan lo tuh apa. Menurut ulasan pakar seperti PC, Mac, dan juga Mashable, dating app terbaik dikategorikan berdasarkan preferensi masing-masing. Nah, ini info aja buat lo yang lagi mencari hubungan gitu. Buat lo yang pengen punya hubungan serius, cobain dating app Coffee Meets Bagel. Atau cobain Coffee Meets Bagel deh. Antara dua itu ya. CMB ini atau Coffee Meets Bagel ini tuh cukup terkenal di profesional muda yang lagi nyari hubungan jangka panjang, a.k.a. hubungan serius, sahabat suara. Kalau di Coffee Meets Bagel ini, jadi tuh jumlah matchnya tuh dibatesin per hari biar lo tuh bisa fokus sama quality dari conversation itu sendiri. Terus ada juga namanya Hinge. Gue gak tahu nih di Indo ada apa enggak. Cuma Hinge ini tuh dirancang untuk dihapus. Memang ditujukan untuk pasangan jangka panjang. Di situ profilnya tuh detail banget, terus bisa ngedorong lo untuk ada percakapan based on minat spesifiknya. Misalkan lo suka bunglon, nah lo dipasangin sama orang yang juga suka bunglon, jadi nyambung gitu lo. Kalau lo suka selingkuh, ya lo dipasangin sama yang suka selingkuh gitu. Nah, untuk lo yang lagi nyari teman atau ketemu orang yang casual gitu ya, misalkan

MUZZ. Gue juga baru denger nih ada dating app namanya Muzz. Oh, Muzz itu mungkin dari Muslim gitu kali ya. Dari Telegram, what the hell? Ah, gue tuh masih kelulus nih soal Telegram ini nih. Tapi kalau misalkan lo udah ketemu sama orang gitu di dating app dan udah mencoba serius, ya udah. Kalau dia udah serius juga ke lo, ya udah lanjutin gitu ya. Jangan lo download lagi tuh dating app, ntar nyari selir lah.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
2: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yuan, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan.

0: diuntungkan seperti
1: holiday surprises, payday promo, I love Monday, student eat free, happy tummy the food court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara.

0: tumben Kak Sarah masih ada di kantor jam segini. Dan gue juga udah live di TikToknya iswara.network. So you guys better go inside right now ya. Jom. Menyapa Alriaski, ada Epot, ada Glenka, ada Rence. Kenapa kok tadi N marah-marah dia? Ya tadi aku sempat end live TikTok karena nge-freeze nih, gak tahu. Margarita bilang, kenapa ya beberapa hari ini tuh cuaca dingin banget. Dingin. Anget banget, gue ngerasa anget banget tau. Apalagi Bintaro, buset dah. Ini abis gue puterin Gea Indrawari 1000 kali. Siapa yang suka Gea Indrawari? Gue suka banget lagi. Enak tau. Apalagi waktu dia bawain Akad di Indonesian Idol tuh dulu. Aduh.
1: Bila nanti saatnya telah tiba. Gitu, yeah.
0: Sahabat Suara, siapin cerita lo atau pengalaman lo ketemu orang, ketemu anomali di online dating atau di dating app. Nanti ceritain di BTS. Atau sementara lo tinggal masuk aja ke Wawanya Iswara di 0816-114-1014. Ntar gue bacain satu-satu ya. Oke, okay? Because I'll be back sebelum nanti jam 9 malam kita siaran lagi. Oke, okay, this one is from Lomba Sihir Nirlaba. Are you ready for this? Itu yang ketiga semua ya.

0: Barengan sama Afgan Cempaka Putih.
1: Malah bagus lah. Tuh, lagunya kok langsung gitu dah. Kesel dah gue kalau kayak gini nih. Kayak lagu jadul, outro-nya langsung fade out. Ya ampun, kan gue masih nyanyi. Ya kan sih, kalau lagu jadul kan gitu tuh. Kayak set, pelan-pelan hilang. Gak apa-apa. Jam 9 malam sama Beryl, nongkrong bareng Beryl. Dan sekarang gue juga lagi live di TikToknya Iswara. Halo orang-orang yang lagi nonton, salam kenal ya buat kamu yang belum pernah komen. Komen dong, gue juga pengen kenal kali sama lo. Ada Ardi, Glenka, Rama. Kita tuh lagi ngomongin soal dating app. Lo pernah main dating app kan? Pasti. Coba di sini ada gak yang belum pernah main dating app? Coba. Mending lo ceritain sahabat suara pengalaman lo main di dating app. Karena nih gue nemu di thread juga banyak banget yang ngasih respon soal pengalaman dating app. Maksudnya gini nih, satu gue bacain ya. Dari Bila, mau share pengalaman teraneh match sama orang di Bumble. Spill pengalaman kalian please. Oke nih, gue bacain ya. Kamu nge-vape si orangnya, si cowok ini, kamu nge-vape juga dong. Kamu? Terus dibales kan. Terus si cowok bilang, kadang aja sih kalau pengen. Terus dia langsung ke topik baru, kamu emang ada keturunan Arabnya? BTW tipe cowok yang kamu suka gimana? Terus dia nge-pap. Dia nge-pap foto dia di cermin, topless, cuma pakai boxer. Ngomong, terus tulisannya di bawah, abis mandi. Lo sebagai cewek janggal gak kalau ada laki nge-pap gitu? Coba, ini lu cewek nih ya, set gitu ya. Terus lu baru match nih. Terus pertanyaannya gitu, kayak, kamu emang ada keturunan Arabnya? BTW tipe cowok yang kamu suka gimana? Topiknya ganti. Terus habis itu gak lama dia ngirim foto dia abis mandi, topless, cuma pakai boxer doang. Terus dia ngomong, abis mandi, emotnya yang keringetan sambil ketawa gitu.

Coba lo ada pengalaman absurd gak ya? Tinggal masuk aja ke TikTok. Atau kalau pengen cerita panjang, masuk ke Wawanya Iswara ya. Nomornya di 0816-114-1014. Gue tungguin, oke? Nanti gue bacain ya. Love you guys.

0: bisa.
1: Semuanya
0: tak bisa jatuh cinta.
1: Demandnya cukup banyak nih yang request lagu ini, Teh Hijau dari Tulus, Sahabat Suara. Tentunya masih diputerin di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Right. Nih gue ngomongin dating app ya. Nih Sahabat Suara nih ya, ini pengalaman-pengalaman dating app orang ya, gue bacain sekali lagi ya. Dia ini di halaman chatnya. Your opening move. Jadi kalau di Bumble tuh ada opening move-nya, ngasih kalimat automatically gitu ya. Kayak ini tulisannya, I don't do coffee date or Netflix and chill. Surprise me with anything you think will impress me. Terus ada satu orang laki bernama Dika. Singkat padat, staycation yuk. Gini loh, maksud gue nggak bisa. Bukan berarti kayak surprise me with anything you think will impress me. Surprising iya, impressnya jelas enggak. Terlalu berani mas, terlalu. Literally cuma staycation lo. Nah anomali seperti itu tuh yang gue berharap lo ada cerita nih dari datingnya. Gila kata gue. Abis ini akan ada voice note yang akan gue puter ya. Dia cerita di voice note. Terus juga di Bumble ada orang, tapi bio-nya gini, married man looking for fun friends, maybe with extra benefits if possible, not sugar baby. My wife is in this app too. Jadi dia tuh konsepnya di pernikahan mereka tuh open relationship, Sahabat Suara. Kata orangnya ngupload, nggak match sih, tapi WTF? Ya mungkin mereka tipe penganut open marriage kali ya. Jadi dia nge-state juga tuh istrinya, kalau istrinya tuh ada di app tersebut kayak, tapi ada yang open marriage. Bacain satu lagi ya. Nih. Chattingan anomali di Bumble. Hahaha, emang enak ya pacaran? Lebih enak daripada HTS atau HTS or FWB sih, WK. Loh, bukannya kalau FWB kita bisa dapat pahala? Dapat pahala mah ngasih makan anak yatim. Bro, ini orang nih. Ini pasti yang di mobil yang, jangan bapak-bapak atau ibu-ibu yang gak tahu arti HTS atau FWB, tanya anaknya deh, yang udah cukup dewasa ya. Nah, FWB apa sih? Kita lihat jawaban anaknya kayak gimana. Capek kali pun. Abis ini kita masuk ke BTS, Berani Terbuka sama Beryl, Sahabat Suara. Jadi gue akan membacakan cerita-cerita dari lo, yang mungkin lo gak bisa ceritain ke orang lain gitu ya. Ceritalah ke gue. Kalau mau dianonim juga gak apa-apa. Monggo lo ya. Kita masuk ke playlist dulu, Sahabat Suara. This one is This Korea.

0: 100% mata air alami.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi itu lagi? Kenalin Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Itu dia. Lagunya macam-macam, biasanya kayak di sini kami selalu bersamamu atau enggak banyaklah pokoknya. Kita ke BTS dulu ya. Yang lebih banyak adalah cerita sahabat suara soal pengalaman di dating app.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Norway, jago banget. Bacain cerita dulu ya, sahabat suara ya. Ceritanya ini kali ini datang dari sebuah voice note. Kita dengarkan sama-sama. Pasang telingamu ya, telingamu yang kamu pakai untuk, kalau ada orang bilangnya cuma masuk kuping kiri keluar kuping kanan itu, tapi kalau bisa ini masuk kuping kiri dan jangan keluar-keluar lagi. Bentar gue lagi nyari, lupa gue. Tadi ada kok, hilang sih, udah gue siapin padahal. Elah, oh ini dia. Rence mau cerita soal pengalaman dia di dating app.
2: Hai Beryl, gue mau join tema malam ini.
0: Boleh.
2: Tentang dating online ya.
0: Ya.
2: Jadi ceritanya akhir tahun lalu maybe ya, gue cobalah mendownload si aplikasi kuning B itu.
0: Bumble.
2: Karena banyak yang menyarankan, adalah beberapa teman yang berhasil sampai menikah gitu. Karena udah kayak bingung kan, kayak kenal orang baru di mana lagi ya gitu. Cobalah, swipe gitu kan. Terus match dan beberapa chatting gitu, terus ada yang move WA. Nah, pokoknya ada dari beberapa itu ada 3 orang lah yang move WA. Tapi gue awalnya ngerasa biasa aja, ya udah kenalan pada umumnya gitu. Pas move WA-nya tuh karena yang pasti kan kayak lihat dulu nih ya, selain fisik kayak kerjaannya apa gitu kan. Karena di umur gue sekarang tuh pengennya tuh dekat sama cowok tuh kayak udah buat nggak main-main lah gitu.
0: Betul.
2: Jadi kan yang salah satunya penting adalah pekerjaan juga dong, realistis yeah. gitu. Nah, dan kebetulan nggak tahu ini disengaja atau tidak, tiga-tiganya ini tuh mengakunya ya kerjanya tuh tambang, oke? Okay? Terus udah move on nih tiga-tiganya, dan tipenya tuh sama. Sukanya tuh kalau malam tuh call lah pokoknya. Karena dan semuanya tuh kayak nge-Sherlock titik, kayak menunjukkan lah mereka tuh di site mana sih, dan tiga-tiganya tuh di Kalimantan. Tapi
0: berarti lo ini udah move ke WA dengan 3 cowok itu ya?
2: Tempatnya berbeda-beda ya ini, ada yang di Berau, ada yang di mana deket Kutai atau apalah, pokoknya daerah. Emang waktu kita klik location-nya itu tuh kelihatan apa ya namanya, kayak gitu tuh location yang kita bisa lihat ini hijau-hijau ini apa, itu emang daerah pertambangan.
0: Daerah tambang gitu. Ya.
2: Sampai gue minta.
0: Bisa aja bukan
2: minta,
0: tambang.
2: Wah, bukti gitu kan.
0: Bisa aja bukan tambang, bisa diculik gitu, dia diculik gitu misalkan, enggak ya, sorry.
2: Kayak apa ya, dia tuh mengaku di salah satu perusahaan tambang terkenal lah ini tuh, perusahaan TBK juga gitu, kayak siapa yang nggak tahu PT ini gitulah.
0: Krakatau.
2: Nah, bahkan dia nunjukin tuh kayak foto ID card-nya, terus bahkan tuh KTP-nya gitu, kayak soalnya nunjukin kayak ya lah ngapain gue bohong gitu. Nah terus.
0: Tahu ih ngapain sih pakai ditunjuk-tunjukin segala? Ya oke, sorry, lanjut.
2: Terus dari 3 ini ada satu lah yang call. Karena waktu di Bumble tuh sebelum move WA tuh kayak udah saling tanya tujuan lo apa, download aplikasi ini gitu. Ternyata kita sama nih, sama-sama mencari yang serius. Oke. Okay. Terus waktu telepon dia kayak to the point gitu loh. Itu jujur janggal karena dia tiba-tiba kayak yang okay, pamer lah gitu. Tinggalnya di Jakarta, di Jabodetabek, punya rumah di Bekasi. Terus gue tanya dong, Bekasinya mana gitu, di Summarecon,
0: wow.
2: Terus kayak dia tiba-tiba udah jelasin kalau kayak gue udah punya tabungan 3 digit, gue udah punya mobil ini, kayak menunjukkan banget. Gue gak tahu, ngerasa janganlah kayak emang cowok di awal kalau mau serius kayak gini ya,
0: maksudnya
2: haruskah
0: ini
2: antara sombong atau emang mau nunjukin apa gimana gitu kan.
0: Nah, kelanjutannya seperti apa? Gue udah panas banget ini, kayak gue tuh gedek banget ya sama orang yang menunjukkan gitu loh. kayak misalkan, ya lo tau lah, misalkan di TikTok-TikTok gitu ya, atau di aplikasi lain gitu, di threads, suka ada yang kayak fotoin tipis seragamnya. Nah, apa sih maksud gue? Apa gitu, santai aja. Toh juga kalau emang dia akan lanjut sama lo, dia juga perlahan akan tahu kok lo siapa gitu, tanpa lo harus... Maksudnya gini, aku lagi OTW nih, pakai mobil ini, soalnya mobil yang Mercy satu lagi di servis. Nggak nanya
3: lo pakai apa.
0: Gedok banget. Gak abis ini ya, kita lanjutin lagi Vienna ya. 6 menit, Bos. Kita ke OKI dulu, sahabat suara.
4: Peneman malam sepi. Sikat everyone.

Ditemenin sama Beryl Rasanda Vidi nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Apa kabar semuanya sahabat suara? Senangnya aku di sini ditemani oleh gitar-gitarku ini. Karena Beryl sesungguhnya adalah musisi ya. Aku adalah adanya Afgan sahabat suara. Kita masuk ke BTS lagi ya. Berani terbuka sama Beryl. Tadi ada yang cerita sahabat suara mengenai pengalamannya dia di dating app pakai voice note. Tadi soalnya sebelumnya adalah kalau aku dengar-dengar ceritanya dia itu match sama 3 cowok dan 3-3-nya ngaku kerja di

0: 50 ke atas, 50 ke bawah, 2 digit, 3 digit gitu. Gue males kan, kayak ya apaan, ketemu aja belum, kenal aja juga kayak baru online, kayak masa sebegitunya mau tahu financial gue gitu kan. Gue gak mau, dan gue bukan tipe orang yang seterbuka itu sama orang baru gitu kan. Gue cuma bilang ya adalah gitu. Terus udah nih pokoknya tiap malam tuh call. Oke, dia tuh tanya-tanya gitulah, sampai akhirnya gue download threads, terus menemukan salah satu threads orang itu ngasih tahu kalau ada modus scammer baru di Bumble.
1: What the?
0: Pas gue liat ciri-cirinya, dia tuh kayak, nah kok ini kayak tiga orang ini ya, maksudnya mengaku di pertambangan, terus call, terus bilangnya itu selalu share log tempat, terus bilangnya itu nggak pakai HP nih ya, pakai PC gitulah, pakai PC, terus, nah modus scammernya apa? Kan tiap telepon tuh mereka kayak udah mulai sayang-sayangan lah apa gitu. Gue gak ini sayang balik ya. Terus intinya nanti tuh kalau kita udah baper, dia bilang dia mau pulang, terus dia mau rotin lah, intinya seperti itu di thread itu. Terus pas gue liat cici kayak anjir kok nih orang-orang ini ya gitu. Terus sampai akhirnya gue liat ada TikTok isinya tuh kayak ngasih tahu akun-akun scammers, jadi foto-fotonya gitu,
1: dan
0: yang misalnya nih foto lu gue pakai gitu, dan gue mengaku lu tuh tinggal di apa, kerja di tambang gitu gitulah. Nah itu tuh ada yang ngupload gitu loh, kayak hati-hati ini mengaku namanya Beryl gitu, padahal namanya bukan Beryl, yang kayak gitu loh. Terus pas gue cari-cari dan tiga-tiganya ada fotonya di akun itu gitu.
1: Nah,
0: wah gue langsung aja nembak kayak, eh lu nipu ya gitu, kayak wah ada yang satu tuh langsung ngeblok gue, terus yang dua tuh masih sosok yang kayak ih enggak apaan sih gitu-gitu. Tapi abis itu udah gak ngechatin gue lagi, dan sebenernya itu gue kayak uninstall aplikasi itu, dan kayak gue ngerasa itu semuanya isinya scammers. Jadi hati-hati ya girls, jangan tergiur karena dia kerja di tambang atau apa, ternyata itu adalah modus baru para penipu. Alhamdulillahnya gue belum sempet sampai yang ditipu atau dia modus itu, tapi dari kenalan aja udah kayak kerasa aneh, mending skip. Segitu aja cerita gue, sorry kepanjangan. Thank you Beryl, bye.
1: Thank you Rence, beruntung kamu sudah diselamatkan dari cowok-cowok itu. Ternyata scammer ya, sekarang modus penipuan tuh banyak banget sahabat suara, salah satunya Rence ini, penipuan lewat Bumble. Jadi jangan tergiur, bahkan katanya ada yang taunya dia udah, dia tuh pakai foto orang yang udah gak ada. Parah banget ya, segitunya ya orang tuh, nipu tuh. Ampun deh lo. Semoga penipuan seperti itu. Nah makanya nih sebenarnya dengan caranya Rence mencari di threads itu merupakan cara yang menurut gue pas gitu ya. Karena threads nih macam-macam lo, isinya bener-bener yang kayak lo bisa realizing something, realizing anything gitu ya, gitu ya. Lo jadi menemukan kasus, lo jadi lebih tercerahkan gitu. Threads tuh salah satu apa ya, isinya bisa bisa membuat lo menemukan jalan lah sahabat suara. Aduh merinding. Eh iya, sama satu lagi gue mau pesan sekali lagi ya, buat lo yang masih main Bumble, ada orang bernama Kafka yang menggunakan foto saya, itu bukan saya ya. Ya ya, oke okay? Saya dulu memang pernah main Bumble, tapi karena sekarang saya sudah mempunyai pasangan hidup, saya berhenti bermain aplikasi tersebut. Kita kembali ke playlist sahabat suara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: PS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi. Nongkrong bareng Beril Rasandavi sudah sampai sedikit lagi jam 10. Thank you for all of you guys yang udah nemenin aku dari jam 8 sampai jam 10. Buat kamu yang masih di jalan, hati-hati ya. Ada yang mau titip salam gak nih, mumpung aku lagi siaran nih, dikit lagi closing. Coba ya kita baca-bacain, takutnya ada yang titip salam gitu loh ya. Tuh kan, baru pengen gue bacain. Yukari, kebiasaan unsend lagi. Tuh, lo mah gitu. Ada dari Nanda yang mau request salam buat suami aku yang lagi dinas ke Palangkaraya. Wah, hati-hati ya suaminya. Tuh ya, istri menunggu di rumah. Istrinya ini, yang penting kasih kartu kredit aja, yang American Express tuh ya. Jadi kayak yang black card kalau bisa, biar tenang gak ngontak-ngontakin. Salam buat Kak Farah dari Glenka. Oke, terima kasih buat Uci, terima kasih buat Rama, Rence yang udah cerita tadi, ngirim VN banyak banget, panjang banget. Titip salam buat Raffi, teman gue yang lagi utah tanggal 7 kemarin. Happy birthday Raffi. Salah. Happy birthday. Wes sih,

dari lagi Anif. Oh iya, happy anniversary dari yang lagi anniversary sama pacarnya. Semoga langgeng selalu sampai di pernikahan ya, dan semoga sampai mau terpisahkan. Amin. Doain, aku juga pengen mendoakan juga untuk Deni Kadinga yang lagi dirawat di rumah sakit. Semoga cepat sembuh. Ada Naya yang titip salam buat Rini Uci, semangat sekolahnya. And it's time for me to say, mic's off, heart's on. I'll see you tomorrow. Bye-bye sahabat suara.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen. Kita
0: FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.

0: 104,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Jukung Sudur. Jukung Sudur adalah sampan sederhana yang dibuat dari setengah belahan pohon dengan bentuk ceper dan biasanya digunakan untuk memancing.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara. Iswara.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia.

0: Si terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air-through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wingscan.
6: Dengarkan suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
6: Jakarta,
2: Jogja,
6: Makassar,
2: Medan.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Memainkan musik pilihan.
9: Suara.
10: Suara Warga Indonesia.
11: Layaknya musim.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya.
3: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
11: Aman, yang penting...

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
1: Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hola hola sahabat suara, selamat pagi. Suara Seru sahabat suara seperti biasa hadir untuk kamu dari jam 7 sampai jam 11 ya. Biasanya kan ada suara ceweknya juga ya kan di pagi. Nah kali ini suara ceweknya kayaknya enggak semerdu suara Aksesa ya. Kali ini sahabat suara ada Aisyah yang siap nemenin kamu jam 7 sampai jam 11. Nanti ada Hirjan juga kok ya. Dan diawali dulu seperti biasa pagi ini sahabat suara. Aku lihat kayaknya suasana pagi ini itu cerah ya. Tapi kayaknya pandangan aku agak lumayan terganggu dengan ada kabut asap gak sih sahabat suara? Kamu ngerasain juga gak sih di daerah kamu ya, yang mungkin juga pagi hari ini lagi mau berangkat kerja ataupun juga mau beraktivitas di pagi harinya, apakah juga merasakan hal yang sama seperti aku rasakan sahabat suara? Ini berarti kita harus bersiap-siap ya, untuk juga semoga tidak terganggu dengan kondisi saat ini sahabat suara. Oke lah sahabat suara, untuk membangkitkan semangat kita di pagi hari ini ya, lagu-lagu spesial yang juga bisa langsung kamu request di sini. Kita siapin lagu-lagu favorit kamu sahabat suara, langsung aja di request ya di 0811 9933 901, juga boleh melalui Instagram kita sahabat suara di @iswara.bjm, atau juga boleh nih kita buka juga melalui TikTok kita ya, live juga nih di TikTok kita, komen langsung di @iswara.bjm.

0: 90,1 FM, I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kamu pernah nggak sih Aisyah lagi seru-serunya nonton atau main game online, tiba-tiba internetnya malah lemot?
1: Ya, ini nih sering banget, apalagi pas video call atau meeting online, pusing.
0: Nah, sekarang tuh nggak perlu khawatir dan pusing lagi nih Aisyah, karena XL1 itu udah hadir luas di Kota Banjarmasin dengan WiFi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalkan.
1: Wah, cocok banget dong buat streaming, gaming, kerja, belajar online sampai video call sehari-hari.
0: Bener banget Aisyah, karena ini juga ada promo menarik khusus pelanggan baru, bayar langsung 4 bulan cukup Rp650.000 saja, setara hanya dengan Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps. Gak cuma itu Aisyah, kamu juga bisa dapetin bonus gratis 3 bulan, akses video light dan Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah.
1: Wah, menarik banget ya Jan. Terus kalau mau langganan caranya gimana?
0: Wah, gampang banget Aisyah, kamu bisa hubungi WhatsAppnya di 0818 0800 5858 atau kunjungi websitenya di 1.xl.co.id.
1: XL1, WiFi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: itu
1: Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya.
6: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Memutarkan musik pilihanmu.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, apakah kamu juga termasuk orang yang geram ketika listrik padam?
1: Apa itu padam? Saya gak ada mati lampu sebenarnya, ini ngerasain alhamdulillah.
0: Beneran?
1: Sumpah.
0: Karena setiap kali mati lampu di rumah kamu, kamu pergi
1: memang,
0: pasti ya?
1: Memang gak ada kata mama saya tanya.
0: Di daerah mana kamu, di daerah mana?
1: Wah, Dharma Praja sih.
0: Oh, di daerah Praja gak ada mati lampu?
1: Alhamdulillah, gak ada.
0: Alhamdulillah.
1: Gua nantangin ya, emang alhamdulillah gak ada sebut suara.
0: Ya, semoga lah ya. Ini amin, kan memang amin. Kemarin kan ada kabarnya katanya sampai September tuh, ya kan. Nah, tapi nih kalau dari pemerintah Kota Banjarmasin ini bergerak cepat nih untuk menyikapi pemadaman listrik bergilir dalam beberapa hari terakhir di sejumlah wilayah Kota Banjarmasin, Jan.
1: Oke.
0: Jadi setelah sebelumnya menyampaikan keprihatinan dan juga meminta penjelasan dari PLN, Wali Kota Bapak Yamin memastikan telah memperoleh penjelasan resmi terkait penyebab gangguan kelistrikan yang terjadi. Jadi berdasarkan hasil koordinasi dengan PLN, gangguan pasokan listrik ini dipastikan berasal dari kendala teknis pada salah satu pembangkit besar yang berada dalam sistem interkoneksi Kalimantan, katanya seperti itu.
1: Oke.
0: Nah, jadi kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya kemampuan sistem dalam menyalurkan daya sehingga diperlukan pengaturan beban melalui pemadaman bergilir di beberapa daerah termasuk juga di kota kita, yaitu di Kota Banjarmasin. Karena banyak sih, Jan, yang juga terdampak ya. Yang kasihan itu adalah kayak UMKM, misalnya kayak yang jualan frozen food.
1: Oh iya, itu aduh, PR banget ya Aisyah.
0: Betul, terus juga yang laundry.
1: Aduh.
0: Juga.
1: Coffee shop, aduh.
0: Aduh, iya coffee shop juga, dia gak bisa ini kan.
1: Bikin espressonya.
0: Iya.
1: Emanuan semua, jadi pudar kata Rose.
0: Betul, pudar ya.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, pagi hari ini kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung bersama dengan kita.
1: Yes.
0: Di WhatsApp ini ada yang gabung. Halo Kak, selamat pagi. Aku request lagunya Kenris yang judulnya Semesta dong katanya.
1: Yes, nih. Nanti kita putarin ya.
0: Terus, yes, ini lagu Kenris katanya yang Semesta. Baru berarti ya?
1: Baru.
0: Oke, tadi ada juga yang nge-DM aku sebentar.
1: Siapa sih itu?
0: Tadi ada Sugandi.
1: Bang Sugandi, boleh.
0: Sugandi katanya mau request lagunya Perunggu. Tadi Perunggu yang Abadi.
1: Yang lain boleh, Perunggunya kita. Kalau ini Abadi itu kan tuh mellow ya.
0: Betul.
1: Mau yang judul lain boleh deh.
0: Pagi ini kan biar kita semangat gitu ya. Naikin mood kita, betul, semangat betul. Pagi hari ini boleh ada lagu-lagu yang semangat kita puterin deh sahabat suara ya.
1: Yes, habis ini juga jangan kemana-mana karena Jen dan juga Aisyah akan kembali menemani kamu.
0: Yes.
1: Di ngobrol-ngobrol bareng seru. Jadi buat sahabat suara yang penasaran kita akan ngobrol apa, jangan kemana-mana tetap di Iswara Banjarmasin.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya. Di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
1: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Gifari, Muhammad Gifari, terima kasih ya.
0: Apa katanya?
1: Dia mau ngirimin kita paket sembako.
0: Waduh, apa mau
1: ngomong? Paket sembako yang... hari ini, paket sembako hari ini.
0: Paket sembako hari ini.
1: Iya, terima
0: apa
1: kasih.
0: Apa enggak mau yang masaknya aja langsung biar bisa dimakan ya kan?
1: Sebenarnya aku Ri, mentahnya juga enggak apa-apa, Ri. Mun sudah sampai setelah kan lagu DJ, kada ada DJ Agus. Nyawa kira ini. Bi, ah. Main bro.
0: Gak ada hadang Jan. Jarnya kalau sudah sampai Eka mengirimnya apabila
1: setelah kan DJ Agus.
0: DJ Agus
1: kagak ada bray. DJ Agus kagak ada.
0: Oke
1: okay. Yang adanya ini
0: apa?
1: Dua Lipa.
0: Terus sama suara kita masih ada Hirjan dan juga ada Aisyah ya di pagi ini ya.
1: Yes.
0: Kita kali ini masuk ke Ngobras. Ngobrolin apa kita hari ini? Kita ngobrolin tentang Parents.
1: Oke, orang tua nih ya.
0: Yes, betul. Nah, karena betul. Waktu masa kecil ya, banyak dari kita yang pengen cepat gede, ya kan? Berasanya ya. Kayak aku sudah besar, aku udah dewasa gitu.
1: Apa tapi ketika yang dewasa?
0: Ketika kita dewasa, wah ternyata dewasa menyusahkan ya.
1: Astagfirullahaladzim. Menyusahkan sih.
0: Kalau aku bisa balik, sebenarnya aku pengen balik jadi anak kecil lagi deh, Jan.
1: Alu, enggak bisa, Isa.
0: Enggak bisa ya?
1: Kalau aku tidak pernah. Ini sih tidak pernah menyesali apa yang terjadi.
0: Asik.
1: Kalau aku pengen black dulu berarti saya enggak bisa jadi yang sekarang. Kalau menurut aku gitu sih. Enggak kenal kita, enggak kenal.
0: Oke, okay, ya kan? Benar sih ya. Tapi ya nih kan? Kalau kita ngomongin tentang dewasa ya. Tapi pas sudah dewasa kita sadar gitu. Ternyata cara kita dibesarkan di rumah itu masih ikut ke bawah sampai sekarang. Jadi kayak ada pola-pola asuh lah ya. Pola-pola asuh, pola kebiasaan yang dilakukan di rumah gitu sahabat suara. Nah, salah satu pola asuh yang paling sering dibahas adalah strict parents.
1: Oke, strict parents ya.
0: Yes, betul sekali. Nah, istilah ini dipakai buat menggambarkan orang tua yang menerapkan aturan sangat ketat, ekspektasinya tinggi, dan biasanya anak itu dituntut untuk selalu nurut tanpa banyak babi bu bebo gitu.
1: Nah, jadi kita akan ngobrolin ini sahabat suara. Ada gak sih kebiasaan dari pola asuh orang tua kamu yang sampai sekarang masih kebawa di kehidupan kamu? Gabung ya, sambil request boleh. Atau mungkin gabung-gabung menyapa sahabat-sahabat kamu, orang tercinta, pasangan kamu. Yuk di WhatsApp juga di 0811 9933 901. Terus sobat Ari,